Kula Pahari, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauzi, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai selama musim kemarau. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada para orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Heri meminta orang tua tidak membiarkan anak-anak bermain di sungai tanpa pengawasan, mengingat kondisi sungai dapat berubah dan memiliki potensi berbahaya. Menurut Heri, musim kemarau menyebabkan debit air di sejumlah sungai mengalami penyusutan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan gosong-gosong pasir di beberapa bagian Sungai Kahayan dan Sungai Rungan. Heri menjelaskan permukaan air yang terlihat tenang tidak selalu mencerminkan kondisi di bawahnya. Arus sungai masih dapat bergerak cukup deras, terutama pada bagian tertentu yang memiliki kondisi aliran berbeda. Demikian pertama halo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di pertama halo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
3: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua

Tengah mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga Dingisombaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan Dingisombaiso?

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Selasa 11 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Iya, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kula pahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat dari peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kula pahari pada hari ini. Perbaharui soal informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kula pahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberkahan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kula pahari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan membangun posko pemantauan di Istana Isen Mulang yang memungkinkan Gubernur Agus Tiar Sabran memantau kondisi lapangan secara langsung atau real time. Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining di Palangkaraya mengatakan posko tersebut telah beroperasi sekitar 2 pekan dan terhubung dengan pusat pengendalian operasi serta 32 titik pemantauan live yang tersebar di sejumlah wilayah rawan karhutla. Menurutnya, pemantauan tersebut tidak hanya digunakan untuk melihat kondisi kebakaran, tetapi juga memungkinkan komunikasi langsung antara pimpinan daerah dengan petugas yang berada di lapangan. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

0: Pekaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari 95,1 MHz, Kulapa Hari. Siapa nih yang kalau dengar kata 17 Agustus langsung kebayang upacara, lomba, merah putih, dan suasana kemerdekaan? Nah, tahun ini antusiasmenya ternyata luar biasa banget nih Kulapa Hari. Lebih dari 336.000 orang mendaftarkan diri untuk bisa hadir secara langsung dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Tapi dari ratusan ribu itu, pendaftar hanya sekitar 8.900 orang yang terpilih untuk menyaksikan langsung upacara pada 17 Agustus 2026 nanti. Undangannya sendiri dibagi menjadi dua sesi, yaitu untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera. Gokil gak Kulapa Hari? Ratusan ribu orang pengen merasakan langsung momen bersejarah di istana.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di bandara.

Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang terakui.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Halo-halo, Kulapa Hari. Tepat pada pukul 8 lewat 41 waktu Indonesia Barat, kita masih berada di Pesona Nusantara. Kulapa Hari, kalau kamu gak kebagian tiket ke istana, jangan langsung patah hati. Karena suasana kemerdekaan juga bakal hadir lewat pesta rakyat di kawasan Monas. Pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan yang bisa dinikmati masyarakat, mulai dari perlombaan, hiburan, sampai makanan gratis. Bahkan ada juga drone show dan pesta kembang api yang siap bikin malam perayaan kemerdekaan akan semakin meriah. Jadi, semangat kemerdekaan bukan cuma milik mereka yang bisa masuk istana. Kita semua bisa ikut merayakannya dengan cara kita masing-masing. Yang penting bukan cuma seru-seruannya aja. Jangan lupa juga untuk mengingat perjuangan dan pengorbanan yang membuat kita bisa menikmati kemerdekaan hingga hari ini. 17 Agustus bukan sekedar tanggal merah Kulapa Hari. Ini adalah momen untuk merayakan kemerdekaan Indonesia.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Halo-halo, kula Pak Hari. Tepat pada pukul 8 lewat 54 waktu Indonesia Barat, kita berada di penghujung acara di Pesona Nusantara. Dan yang gak kalah menarik ya, kula Pak Hari, di tengah rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini juga bakal ditutup nih dengan Merdeka Run 8.1 yang terbuka untuk masyarakat. Jadi untuk kamu kelapa hari yang suka aktivitas olahraga, ini bisa jadi cara yang seru untuk merayakan kemerdekaan. Bukan cuma duduk menikmati pertunjukan, tapi juga ikut bergerak dan merasakan semangat kebersamaan secara langsung. Dari upacara di istana, pesta rakyat di Monas, sampai Merdeka Run, semuanya punya satu benang merah, yaitu merayakan Indonesia bersama-sama. Dan untuk kita yang ada di Kalimantan Tengah, tetap semangat kemerdekaan juga bisa kita hadirkan di sini dengan ikut kegiatan di lingkungan masing-masing dan memasang bendera, meramaikan lomba, dan yang paling penting menjaga persatuan. Karena kemerdekaan bukan cuma tentang sejarah yang akan kita kenang, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan untuk Indonesia hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merah putih terus berkibar, semangat Indonesia jangan pernah padam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Yakult Lopahari, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah menduga kemunculan orang utan di kawasan perkebunan warga di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 15 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Muriansyah menjelaskan petugas melakukan observasi di lokasi kemunculan dengan gangguan orang utan pada Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Akses menuju lokasi cukup mudah karena kendaraan roda 4 dapat mencapai kawasan tersebut. Petugas bertemu dengan pelapor bernama Pahmi dan sejumlah rekannya. Berdasarkan keterangan mereka, sedikitnya 15 batang kelapa sawit mengalami kerusakan dan diduga menjadi sasaran pakan orang utan. Demikian Pertama Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Pendidikan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kulapahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat anjo, mina mama aku lapa hari sama dia Hasunatina dengan aku Cecilia. Balai warung hore handel Selasa tanggal 11 2002 Jahawen. Bagi aku lapa hari jenak bergabung, tahu BW menghubungi KML nomor 0-1152-02-telu-telu. Bagi aku lapa hari, supa aku tarus bara warung hore barang do Senin. Sampai jebu lamil kalah.
1: Oke, Kak Jameni, Kak.
0: Jameni lah. Oke, Melka itu ada tuh tentang pembahasan tentang jajanan. Nah, Melka merasa dia sih are jajanan je metu korek je are ni Hyundai kayaknya.
1: Are sih, Kak.
0: Iyalah.
1: Iya, are jadi nihau sih. Padahal mangat loh, Kak.
0: Iya, tapi jatuhin mele peredaran Hyundai. Biasa Melka teh amun pas metu SD biasa jajan narai ke Melka mele sekolah.
1: Aku teh jajan teh EG Kaviko, JG minuman bebotol teh lo Kak. Jadi mangat sih. Menurutku lebih mangat kan bisa TG kelo sejenis sate Kak. Cuman ya, lebih mangat gitu. Mas TG ya TG milkuat.
0: Nah, JT langganan sih. Apalagi jebeku lah.
1: Mangat sih JT Kak.
0: Tapi wayah tuh kayaknya mun jebeku teh dia lalau arek lah ulun menjual.
1: Bujur Kak.
0: Amun jajanan paman-paman meles kula, nara biasa ikal langganan.
1: Paman-paman teh. Tapi masih ege sampai wayah tuh Kak, kilo pentol goreng je anu nalo. Mas teh nara lah. Amun saran-saran teh bote Kiko sih Kak.
0: Oh Kiko, iya bujur jebeku nalo.
1: Amin teh walaupun saran jalan lo kak ja iya anu janara rajika jam meleleh gawi ege anu ege ba
0: gapur sana lah
1: iyo.
0: Nah je menurutku je aga ni hau teh ika puji dia kuman gulali je kilau tege bentuk kate.
1: Oh jita teka
0: je paman langsung membentuk apa lagi. Puji dia
1: jujur pas aku bihit lah kak masih hindi tege pang jita tu eka aku.
0: Amun gulali je ika menyampur dengan kare minuman jatuh soda. Puji dia.
1: Jujur ya puji kan. Mungkin kami beda wilayah, beda kia lah Kak.
0: Tapi biasa ika metu kurek rancak jajan narai biasa langganan.
1: Aku teh paling jajan tuh warung-warung teh kilau Mrs. Jegeri jitena Kak. Jadi mangat sih menurutku.
0: Je donat tak ah beken?
1: Beken, je ege punya kilo miso sih si kak. Tapi ya dal ege plastik aku teh.
0: Oh iya. Amun rambut nenek huran?
1: Lancak ya lancak ya. Rambut nenek lah arate aku teh.
0: Iya.
1: Metu tuh haru tawa kak amun arate rambut nenek kak. Iya.
0: Huran kan nare sebutan anu melekam teh.
1: Gawi masih kurik lah kak jadi aku teh banyak milih. Milih paman milih jitu.
0: Tapi limbah kinan kinan jitu kan pasti langsung beh blengkung lah.
1: Manis lah Kak.
0: Nah, biasa kan jitu jajanan Melka. Amun selain meles kula jajanan narai si Melka huran.
1: Aku teh lah Kak, gak bisa kulah aku teh sebenarnya tuh cap dengan huma aku.
0: Oh, jadi lulang luli lah.
1: Iya lulang luli. Jadi ala ije warung nih ku teh buat pilih nara-nara itu tuh HTI ku teh.
0: Oke. Biasa ika bebekal atau kuman meles kula huran.
1: Beli ke huma sih Kak. Iya saking tuh cap teh ku najong iku beli ke huma ku teh.
0: Berarti tuh cap tuh huma nang sekula.
1: Iya tuh cap. Gawi helu teh ya jatun jak kareba motor kai kete lelewu teh. Sehari-hari teh kita nanjungi, jadi emang lewat teh kuri.
0: Oh bujur sih. Amun duit jajan apa? Sedikit duit jajan lah kena tengah.
1: TG.
0: Oh kena tengah pire biasa.
1: 2000. Gawi 2000 teh lah kak akan syukuran anak SD metuhuran teh are i.
0: Iya sih bujur.
1: Ya kan kak.
0: Amun wayah tuh jatuh mereka sih bayar parkir ya.
1: Iya bujur bayar parkir. Apa mahi tiap?
0: Iya.
1: Mani teh lu 1000, 5000.
0: Makanya amun andis pupuku jajan wayah tuh 10.000.
1: 10.000. Oh anak SD teh kak. Iya.
0: Padahal aku SMP 10.000. Kayaknya berbeda zaman lah.
1: Iya bujur.
0: Amun Melka petu SMP bang?
1: Amun SMP teh
0: Tidak jajan Milka.
1: Jajanku jujur kila kakak kias.
0: Iya. Namun huran tapi kan namun huran teh awi kayaknya mata uangnya masih rendah lah. Jadi are dinun lah.
1: Iya bujur.
0: 200 perak gitu dinun permen.
1: Iya, itu tuh 200 nganani mantingi.
0: Bujur are milih jalan lah.
1: Iya bujur.
0: Nah, amun bareng Milka sebagai alumni anak 2000-an lah. Kenapa secara Milka mangat itah tahu tetap memperkenalkan kuliner jajanan zaman huran?
1: Aku teh turete misalnya barat balikin deh ke sosial media sih kak.
0: Iya,
1: jadi ulu teh nampak konten kete kalau jajanan jenihau jajanan bihin jenihau kete lo kata iya nampak per foto per slide kete oh ternyata aku puji kete ternyata metode teh jadi nihau kete. Menurutku jite mah perkenal kia sih kak, oh ternyata luhuran teh kuman jitu wadah ya.
0: Tapi para penginan teh itu tahu dinun kenangan
1: ya. Bujur sih kak. Langsung aku teh langsung kilau, teringat kilau terharu, teringat kete.
0: Ternyata susah itu.
1: Iya bujur.
0: Tapi ternyata zaman huran ita syukur ita masih merasakan lah. Meskipun wayah tuh kan masih are JTG, are jini hauk ya.
1: Iya bujur.
0: Dengan are jikurek. Zaman huran naik, wayah tuh jadi kurek ndai.
1: Iya.
0: Oke, pesan bareng Milka mangat ita melestarikan tuh Milka.
1: Ini pesan khusus saya akan ulu jenampa sih kak. Sebenarnya wadai ketun teh mangat lah jajanan ketun teh mangat tapi entah buhen ketun teh berhenti produksi jite kute. Jak tawa kia sih, jak searching, jak turika tu sosial media alasannya narai kute. Menurutku ketun nampai indai sih.
0: Mangat kenangan dia hilang lah.
1: Gabi jadi hilang teh mangat.
0: Iya.
1: Bingung kayak aku buhen dengan Nihau mungkin aku jadi bangkrut kan narai. Tapi kan mangat loh kak, kok buhen bangkrut gitu arek ulu milih.
0: Iya, bujur. Makanya akan anak uluhan wayah tuh perbanyaklah jajan keten.
1: Ya keten ingat ada bakas kare.
0: Iya, bujur. Amun bakas kan kare ingat, oh aku puji kumanci tuh. Jadi kenangan lah.
1: Bujur kak.
0: Oke, terima kasih akan Milka. Jadi mampir melewati warung hore Anda tuh semoga barang jajanan itah tahu nostalgia lah.
1: Ujuh.
0: Tahu menjadi kenangan. Nah, kulapa hari semoga barang jajanan kurik huran tahu itah menjaga akan tradisi dan warisan kuliner. Oke, kulapa hari sampai jumpa melalui warung hure selanjutnya.
2: Bentuk Anda tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma, Keleh Pahari, TNDI akan hetuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang.
2: Ya, pukul hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.26 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Kulopah Hari telah menemani Cecilia tentunya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulopah Hari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Karizaldi yang tentunya akan menemani Kulopah Hari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Ya
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken para RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Lang? Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Lang? Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung, Lang. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Ya, kalau hari sekitar 10 menit menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya bersama saya Rizaldi yang akan menemani Kula Pari hari ini, hari Selasa nih ya. Dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, diantaranya dengan berbagai program sajian menarik yang ada di RRI Perempat Palangkaraya. Tentunya ya, Kula Pari diantaranya akan ada informasi dan musik ya di pukul 10 nanti. Kemudian jangan lewatkan juga program Teras UMKM di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, karena kami menghadirkan narasumber spesial ya, Kula Pari ya, yaitu seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner. Tentunya kalau ngeliat keadaan Palangkaraya sekarang panas ya, tentunya ini cocok ya buat Kula Pari yang mungkin sedang mencari referensi kuliner ya. Dan kita lanjutkan lagi di info siang ya, di sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan melewatkan juga seperti biasa Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Perempat Jakarta. Kemudian kita tutup ya di pukul 14 waktu Indonesia Barat, akan ada program obrolan budaya. Tentunya Kula Pari jangan kemana-mana, dan sambil melanjutkan ya, memulai kebersamaan kita di pagi hari ini, sambil diputarinya lagu dari Mumu dengan judul Baatei Ije.

100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ya, kalau pagi Berita Maluku pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Rizaldi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan membangun posko pemantauan di Istana Isin Mulang yang memungkinkan Gubernur Agustiar Sabran memantau kondisi lapangan secara langsung atau real time. Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining di Palangkaraya mengatakan, posko tersebut telah beroperasi sekitar 2 pekan dan terhubung dengan pusat pengendalian operasi serta 32 titik pemantauan live yang tersebar di sejumlah wilayah lawan karhutla. Menurutnya, sistem pemantauan tersebut tidak hanya digunakan untuk melihat kondisi kebakaran, tetapi juga memungkinkan komunikasi langsung antara pimpinan daerah dengan petugas yang berada di lapangan. Dengan demikian, kebutuhan penambahan personel, peralatan, maupun perubahan strategi pemadaman dapat segera diputuskan berdasarkan kondisi aktual. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama saat ini adalah kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Kawasan tersebut merupakan lahan gambut yang memiliki potensi penyebaran api sehingga membutuhkan penanganan dan pemantauan secara intensif. Agustan juga menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Pemprov Kalteng harus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah kabupaten, masyarakat peduli api, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya. Demikian Kulapari Berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ya Kulapari, selamat pagi dimanapun Kulapari berada, dan di Palangkaraya ya Kulapari, pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih ditemani bersama aku Rizaldi yang akan menemani Kulapari dalam program hari ini ya. Di pukul 10 adalah di program informasi dan musik ya, yang tentunya akan menemani Kulapari dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita hadirkan informasi ringan seputar kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah nih ya Kulapari ya, dengan bahasan yang mungkin belum banyak kita dengar, yaitu tentang pamali atau pantangan adat. Ya mungkin sebagai orang lokal ya pasti sudah familiar dengan kata pamali ini ya Kulapari ya tentunya. Dan kembali lagi dalam kehidupan sebagai masyarakat Dayak, pamali bukan sekedar larangan tanpa alasan begitu ya, tetapi ada berbagai pantangan yang menjadi bagian dari tata kehidupan dan mengundang pesan agar seseorang lebih berhati-hati dalam bersikap, berbicara, maupun memperlakukan lingkungan sekitar begitu ya. Dan yang menariknya ya Kulapari ya, aturan semacam ini juga menjadi salah satu cara orang tua supaya mengenalkan ya Kulapari lah nilai kehidupan kepada anak-anak mereka, yang dimana mereka belajar untuk menghormati orang yang lebih tua tentunya, menjaga sopan santun, tidak sembarangan memperlakukan alam, serta memahami ya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Tentu bentuk dan pemaknaan pamali ini bisa berbeda antara satu komunitas Dayak dengan komunitas lainnya begitu ya. Karena itu Kulapari, kita perlu melihat sebagian dari keragaman budaya nih ya, dan pengetahuan lokal yang hidup di masyarakat. Nah Kulapari, dari pembahasan sederhana ini kita bisa melihat bahwa budaya ternyata hadir dalam banyak hal begitu ya, yang dekat dengan keseharian kita tentunya. Setelah ini Kulapari, kita akan lanjut melihat ya bagaimana kebiasaan lain dalam kehidupan masyarakat Dayak yang tentunya masih berkaitan dengan cara mereka menyambut dan juga menghormati tamu. Dan ya Kulapari, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Palangkaraya dalam program informasi dan musik. Untuk itu, sambil melanjutkan ya kebersamaan kita di pukul 10 ini, sambil diputarin ya lagu dari Naluya,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia.
3: Inilah Indonesiaku.
2: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa

0: mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buga macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Ya Allah, Pak, masih dalam program informasi dan musik ya, dan kita lanjutkan kembali program ini. Jika tadi ya Allah, Pak, kita sudah berbicara tentang Pak Mali sebagai bagian dari pengetahuan dan juga tata kehidupan masyarakat Dayak, sekarang kita bergeser ya ke hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu cara menghargai dan menerima tamu. Nah, kalau Pari, dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah ya, hubungan sosial memiliki nilai yang penting ketika ada tamu datang.

mendengarkan dan juga memberikan tempat yang nyaman sudah menjadi bentuk penghargaan kepada orang lain. Nah, kulapali dua cerita tadi mengingatkan kepada kita ya, bahwa budaya Dayak bukan hanya tentang upacara atau kesenian, tentunya ada banyak nilai yang hidup dalam kebiasaan sehari-hari dan masih relevan sampai sekarang. Tentunya kulapali tetap bersama kami di area perempat Palangkaraya, karena setelah ini masih akan ditemani musik pilihan ya, dan informasi ringan lainnya. Perjalanan kita mengenal keseharian masyarakat Dayak terus berlanjut.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

kembali tidak terasa 10 menit menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya tentunya. Masih semangat menjalani aktivitas hari ini Kulapari. Semoga apapun yang sedang Kulapari jalankan, kerjakan bisa berjalan lancar. Dan jangan lupa ya, di tengah kesibukan kita juga perlu memperhatikan kondisi tubuh nih ya. Apalagi Kulapari di kota Palangkaraya sendiri yang hari ini kalau kita lihat kondisi udaranya sedang kurang bersahabat ya, karena kabut asap ya dari kemarin ya Kulapari ya, permasalahan dari kemarin dan kayaknya permasalahan dari tahun ke tahun ya kabut asap ini ya. Dan kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan ya, Kulapari mari lebih memperhatikan kesehatan dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi udara. Gunakan perlindungan yang sesuai, kurangi aktivitas di luar ya jika tidak diperlukan, dan jangan lupa menjaga asupan cairan tubuh. Buat Kulapari yang sedang berkendara, tetap hati-hati tentunya dan perhatikan jarak pandang. Kalau kondisi udara sedang berkabut, jangan terburu-buru ya, dan utamakan keselamatan tentunya. Dan yang tidak kalah penting, Kulapari dengan kondisi tubuh kalau mulai merasa kurang nyaman, jangan dipaksakan untuk terus beraktivitas ya, istirahat sejenak juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan. Nah, sebentar lagi kita memasuki pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan pagi hari ini Kulapari bersama RRI Penempat Palangkaraya. Tentunya tetap jaga kesehatan, tetap waspada terhadap kondisi udara, dan jangan lupakan masker ya Kulapari. Tadi yang juga tidak kalah penting, di tengah kondisi cuaca, kondisi udara yang seperti ini di kota Palangkaraya, jangan lupakan masker. Kalau kemana-mana menjadi tetap wajib begitu ya. Dan ini dia Kulapari, semoga melanjutkan aktivitas Kulapari semua. Semoga berjalan lancar begitu ya. Tetap bersama kami Kulapari di area di perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Yakula Pali Kapolres Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah AKBP Rizky Maulana Zulkarnain bersama dengan Wakil Bupati Kotim Irwati turun tangan langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Jalan MT Haryono Barat Kota Sampit. Dalam kegiatan tersebut turut terlibat juga Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kotim Rihel, personil Satgas Karhutla serta Lurah Mentawa Baru Hulu dan jajaran. Rizky juga menjelaskan kondisi Karhutla menjadi perhatian bersama sehingga penanganannya tidak hanya mengandalkan pemadaman di lokasi kejadian saja, tetapi juga membutuhkan langkah terkoordinasi melalui Satgas Udara dan Satgas Darat. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga BPBD Kotim untuk menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi peningkatan titik panas maupun kebakaran lahan. Polres Kotim akan memperkuat personel di lapangan dengan melakukan penebalan dan juga penerjunan anggota ke sejumlah lokasi yang membutuhkan penanganan sekaligus menjalankan upaya pencegahan dan penjagaan hukum. Demikian kelapati berita malam pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya kalau pati tabe selamat tinggal latai salam sawujud karen di Malempang adil kata linu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Ya kalau pati selamat siang dimanapun kalau pati berada, kembali lagi bersama saya Rizaldi ya. Hari ini kalau pati dalam program kesayangan kita nih ya tentunya ya, yaitu Teras UMKM. Dan hari ini hari Selasa 11 Agustus 2026, cuaca di Palangkaraya kalau kita lihat lagi panas terik nih ya kalau pati ya. Tentunya kalau kita lihat paling enaknya ngomongin kuliner yang segar, yang manis dan juga mengenyangkan begitu ya. Apalagi kalau bukan es pisang ijo. Dan tema kita hari ini adalah semangkuk pisang ijo kebon, rasa autentik bisnis makin ciamik. Dan kita akan ngobrolin santai ya dengan sosok anak muda kreatif di balik segarnya usaha ini ya Kula Pari ya. Dan di studio sudah hadir bersama kita Mas Rafli Firman, owner dari es pisang ijo kebon. Kita sapa terlebih dahulu ya Kula Pari ya. Halo selamat siang Mas.
2: Halo selamat siang Kak.
1: Oke, aku panggilnya apa nih Mas? Rafli atau Firman nih?
2: Rafli aja Mas.
1: Mas Rafli begitu ya. Yeah. Oke, gimana kabarnya hari ini Mas? Sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Aman aja ya meskipun kabut asap. Tetap ya harus tetap beraktivitas seperti biasa ya. Dan ya buat kelapari tentunya yang lagi kepanasan dan butuh yang segar-segar ya, atau pengen tahu gimana sih anak muda ini ya menjalankan usahanya, yuk kirimkan salam atau pertanyaan ke WhatsApp kami di 0811 5201233, atau bisa juga ya melalui nomor telepon hotline studio Perempat tentunya di kode area 0536 3235969. Tentunya tetap santai dan pasang frekuensi Anda di RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Sekaligus menginformasikan ya, kita juga streaming di RRI Digital dan juga live YouTube nih ya Kula Pari ya. Jadi buat Kula Pari yang barangkali ketinggalan, bisa juga menonton replaynya yang akan kita tayangkan di YouTube Perempat Palangkaraya tentunya. Dan mungkin langsung aja kita ke Mas Rafli ya tadi ya. Cuaca Palangkaraya lagi terik nih Mas, berarti jualan es pisang ijo pasti lagi laris manis gak sih Mas?
2: Iya Mas, alhamdulillah beberapa hari ini kehabisan terus sih Mas.
1: Kehabisan terus?
2: Iya.
1: Oke. Kalau boleh tahu Mas, sudah berapa lama nih Mas buka es pisang ijo ini?
2: Kalau bukanya udah jalan hampir 2 mingguan sih Mas.
1: Wah baru banget nih berarti Mas.
2: Iya, baru banget.
1: Oke, kenapa kok kepikiran es pisang ijo Mas? Ada alasannya gak sih Mas?
2: Alasannya itu sih Mas, dulu awalnya tuh lagi scroll-scroll aja, scroll TikTok. Mm-hmm. Biasa kayak lagi gabut gitu kan, terus lihat ada orang jual es pisang ijo kok rame banget gitu. Terus kepikiran lah kayak di Palangka ini kan panas banget. Terus tak lihat-lihat juga belum ada orang yang jual es pisang ijo.
1: Iya, masih jarang sih Mas.
2: Iya. Nah, terus kayak ada kepengenan kayak nyoba punya usaha sih Mas. Yaudah itu, terus akhirnya kayak ngulik-ngulik resep sampai beberapa kali percobaan. Hampir 10 kalian ngulik resep mungkin Mas, sampai ketemu yang pas. Baru terus yang bisa pas jualan ya.
1: Oke. Okay. Kalau nama dari es pisang ijo kebon sendiri Mas, ada filosofi nggak sih atau ada cerita di balik itu Mas?
2: Kalau filosofi dari nama kebonnya itu sebenarnya itu sih Mas, saya itu bingung Mas, kayak nentuin namanya itu apa. Jadi saya kayak nanya ke GPT rekomendasi nama buat usaha ini, terus dikasihlah pilihan sama dia, kayak terus ada nama kebon, terus saya kayak menarik juga nih kebon, soalnya kan identik dengan pisang kan, di kebon-kebon
1: iya,
2: gitu kan.
1: Iya betul, di kebon-kebon begitu ya. Nah, belajarnya tuh dari mana nih Mas? Otodidak aja kah? Atau mungkin ada resep turun-temurun Mas, kalau boleh di spill nih Mas?
2: Kalau untuk resep itu sih nyari-nyari di YouTube, terus kayak R&D sendiri kayak itu sih Mas. Nyoba-nyoba terus dimodifikasi kayak nyari yang pas baru ketemu itu sih Mas. Kalau dari keluarga nggak ada sih Mas yang bisa.
1: Oke, jadi memang
2: otodidak
1: ya,
2: sendiri
1: ya kalau kita bilang ya begitu
2: iya,
1: Mas. Kalau untuk jenis pisang ini Mas, ada keunikan sendiri atau khusus santet sendiri nggak sih Mas untuk membuat es pisang ijo ini Mas?
2: Kalau untuk jenisnya sih itu sih Mas. Nah, jadi kalau untuk jenis pisangnya kita itu cuma memakai jenis pisang raja. Nah, kemarin itu sempat kayak kehabisan, udah muter-muter satu Palangka tuh kosong.
1: Kosong gitu Mas.
2: Jadinya sempat tutup juga gara-gara stok pisangnya kosong.
1: Jadi mending lebih lebih mending kita tutup ya,
2: iya,
1: daripada kita merubah resep begitu mas ya, karena rasa menurut masnya nomor satu begitu ya.
2: Iya mas, mas.
1: Oke, ngomong-ngomong kalau jualan pisang hijau ini nih mas, proses yang paling capek apa tuh sih mas? Bikin kulitnya kah atau apa nih?
2: Iya, kalau yang paling capek sih itu sih mas. Iya bener itu tadi, bikin kulit pisangnya, karena prosesnya tuh dari mulai kita ngadon, terus kayak masak kulitnya, terus habis itu bentukin ke pisangnya, habis itu ngukus lagi.
1: Jadi panjang prosesnya mas ya?
2: Panjang mas.
1: Oke, nah kalau untuk bubur sumsumnya gimana nih mas? Itu ada kesulitan tersendiri gak sih?
2: Ada sih mas. Dulu awal-awal nyoba-nyoba bikin itu, bubur sumsum itu kayak apa ya, dia tuh gak mau kayak creamy, kayak kental gitu mas. Dia tuh kayak ngegumpal-gumpal gitu loh mas awalnya. Terus kayak iya nyoba-nyoba gitu lah, terus akhirnya nemu yang pas.
1: Oke, nemu yang pas, nemu cara yang resep yang pas begitu ya mas.
2: Iya mas.
1: Nah untuk bahan-bahannya sendiri mas, apakah ini full homemade buatan sendiri atau ada menggunakan dari lain begitu mas?
2: Kalau bahan-bahan sih kalau kayak pewarna gitu kita pakai campuran mas, kayak dari jus pandan sama juga kayak ditambahin pewarna matcha, soalnya biar warnanya juga nggak terlalu ngejreng gitu kan mas.
1: Iya, karena kalau ngejreng kelihatannya ini banget ya, apa artificial banget gitu ya warnanya ya.
2: Iya mas.
1: Nah kalau sehari nih mas, habis berapa porsi sih biasa mas, atau berapa sisir pisang begitu mas untuk produksi?
2: Kalau untuk sekarang karena kami masih baru ya mas, mungkin itu produksinya sehari antara 50-75an sih mas masian.
1: Wah banyak itu mas.
2: Iya, tapi itu tiap hari juga kayak banyak orang yang balik karena udah kehabisan sih mas. Makanya untuk rencana kedepannya ini kami pengen nambah tim biar produksinya juga makin banyak.
1: Meningkat juga gitu mas ya.
2: Iya mas.
1: Harga satu porsi es pisang hijau ini berapa sih mas kalau di tempat mas?
2: Kalau di tempat kami untuk satu porsinya itu 15.000, itu udah pakai susu evaporasi, sirup dan juga SKM mas.
1: Sudah komplit ya?
2: Sudah komplit mas,
1: ya?
2: Mas.
1: Oke, nah kalau aku ngeliat juga nih mas, karena kan di Palangkaraya ini kayaknya yang ada es pisang hijau kayaknya juga cukup ada gitu ya. Maksudnya masih jarang, tapi ada beberapa lah.
2: Ada
1: gitu kan?
2: Mas.
1: Nah apa sih mas yang membedakan es pisang hijau kebon ini dengan

0: Kalau ada kepikiran nggak sih Mas untuk buka tambahan menu? Kayaknya kan kalau kita ngelihat dari Makassar, es palu palu basah, palu buntung atau apa gitu namanya? Es palu basah ya, kalau nggak salah ya dari Makassar juga.
1: Kalau itu saya kurang tahu sih Mas, soalnya saya juga bukan dari Makassar.
0: Berarti aslinya dari daerah mana nih Mas?
1: Kalau saya aslinya dari Kediri Jawa Timur,
0: dari
1: Mas.
0: Kediri Jawa Timur, tapi dagangnya kuliner khas Makassar begitu Mas?
1: Iya Mas.
0: Cuman memang ya kalau kita lihat es pisang ini cocok banget sih Mas kalau di iklim Kota Palangkaraya yang lagi panas-panasnya begini. Wah, apalagi musim kemarau ya begitu Mas ya.
1: Iya Mas.
0: Oke Mas, kalau kita ngomong-ngomong tentang kita geser ke strategi branding nih Mas. Seberapa sering sih atau seberapa pengaruh sih Mas sosial media untuk usaha Masnya yang baru berjalan 2 minggu ini ya, kalau kita bilang tadi ya Mas ya.
1: Kalau branding itu penting banget sih Mas. Soalnya saya ngalamin juga 2 hari jualan awal itu saya produksi sehari itu 30 dan itu sehari cuma laku 15 porsi.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Di hari ketiga itu, nah dari awal jualan itu saya konsisten bikin konten di TikTok. Nah, di hari ketiga itu kebetulan tiba-tiba videonya tuh banyak banget yang nonton.
0: FYP begitu Mas ya.
1: FYP Mas. Sampai 20 ribuan kayaknya yang nonton.
0: Wah, banyak ya Mas.
1: Nah, itu terus di hari keempat itu langsung orang-orang tuh pada datang, pada nanyain, pada pesen.
0: Oke.
1: Itu jadi kayak kita kaget kan, nggak ada persiapan, kayak stok juga masih dikit, tiba-tiba yang pesan banyak.
0: Iya. Berarti kewalahan tuh Mas di situ Mas.
1: Kewalahan banget Mas.
0: Oke, ngomong-ngomong tentang kalau kita kewalahan Mas, ada nggak sih tantangan selama Masnya ini jalan 2 minggu ini tadi Mas ya?
1: Kalau tantangan sih itu sih Mas, karena saya juga usaha ini kan sampingan. Sebenarnya saya juga ada kerjaan lain di luar. Jadi kayak ngebagi waktunya itu kadang kayak masih bingung, kayak pas kerja terus pulangnya harus belanja, masak dan sebagainya. Jadi kayak mungkin istirahatnya sih Mas yang itu.
0: Oke, lebih ke manajemen waktunya
1: iya,
0: aja
1: Mas,
0: itu kalau dari internal Mas. Kalau untuk eksternal Mas, tantangan dari luar ada enggak sih Mas?
1: Kalau dari luarnya sih selama ini belum ada sih Mas.
0: Oke, dari karyawan begitu Mas, adakah?
1: Kalau dari karyawan aman sih Mas. Mungkin ya itu tadi kalau kita mau nambah produksi ya emang orangnya harus banyak sih Mas.
0: Iya, harus banyak. Dan kayak gitu tuh kita butuh nge-training karyawan lagi enggak sih Mas?
1: Butuh Mas. Soalnya ngebentuk kulit ke pisangnya itu emang agak tricky sih Mas.
0: Iya.
1: Soalnya dia kan di roll dulu terus kayak tebal tipisnya itu harus pas.
0: Iya.
1: Terus kalau dia ngelupas dikit itu pas dikukus pasti ngelupas semua.
0: Oh, itu ya kesulitannya di situ Mas ya?
1: Iya, Mas.
0: Dan apakah untuk itu diajari juga nih sama Mas Lovely ini Mas?
1: Iya, emang kita kayak awal-awal tuh ya saya ajakin apa bikin bareng terus saya suruh nyoba terus kalau ada mungkin kekeliruan nanti saya lurusin Mas.
0: Oke, ini mungkin yang jadi kerisauan para UMKM lain juga nih Mas. Kadang tuh kan kalau kita terlalu banyak transfer pengetahuan ke karyawan, apakah Mas Raffel ini nggak takut nih Mas kalau tiba-tiba dia keluar abis itu makai resep punya kita dan ternyata dia buka brand dengan nama lain begitu Mas?
1: Kalau saya sih itu sih Mas, kayak percaya-percaya aja sih Mas ke karyawan. Tapi mungkin kayak ada beberapa part itu yang kayak ada komponen itu yang kayak saya
0: rahasiakan.
1: Iya, rahasiakan. Yang kayak kuncinya lah. Tapi untuk overall saya buka sih Mas ke karyawan.
0: Oke, jadi memang tetap ada beberapa hal penting
1: Mas,
0: yang memang si owner aja yang tahu nih Mas.
1: Iya.
0: Begitu, karena memang juga menjadi keresahan UMKM bersama gitu Mas. Bukan keresahan ya, kayak tantangan nih. Tantangan para UMKM kadang gitu. Karena temanku sendiri sudah pernah kejadian sih Mas kayak gitu. Dia ada usaha cuci motor. Ya, mungkin kalau cuci motor tidak ada ini ya, tidak ada ke yang penting kita detail ngebersihin ya. Dia cuci motor, dia training karyawannya ternyata abis dari situ karyawannya buka cuci motor lain begitu Mas. Agak miris ya, tapi lucunya di situ juga sih Mas. Oke, Mas. Nah, kalau untuk acara Mas, apakah bisa kita pesan kalau misalkan kita punya acara ulang tahun, pernikahan atau apapun itu? Apakah Mas Lovely ini open order begitu Mas?
1: Untuk pesanan kita melayani, tapi itu sih Mas, harus konfirmasi dulu H-2 atau H-3 sebelumnya lah, biar kita juga kayak
0: persiapan ya
1: gitu. Ya, persiapan stoknya, karena ya yang tadi saya bilang kayak pisang raja ini emang susah dicarinya.
0: Karena menyesuaikan dengan stok pasar.
1: Iya.
0: Berarti apakah sekarang sudah ada supplier khusus nih, Mas?

0: untuk stok?
1: Kalau supplier ada sih mas, kita udah kayak nitipin kontak HP ke beberapa penjual pisang. Jadi kayak misal ada pisang raja itu kita langsung dikabarin.
0: Okay. Karena kayak gitu kan, ini kan buah mas ya. Kalau kurang mateng kayaknya apa? Kayaknya susah. Kayak kalau misalkan kematangan juga susah juga gitu ya.
1: Kayak belenyek gitu mas.
0: Belenyek betul. Kalau kurang mateng kayak apa ya? Atos begitu ya, orang Jawa.
1: Keras.
0: Keras gitu ya. Mangkel-mangkel begitu ya mas ya. Oke. Itu tadi tentunya bisa. Nah kalau misalkan ada nih buat kelapa hari yang mau pesen ya mas, boleh kemana sih mas?
1: Kalau berminat untuk pesan bisa ke WA di nomor 0888-0552-4484 atau boleh kunjungin di sosial media kami, yaitu di TikTok dengan nama Pisang Ijo Kebon.
0: Pisang Ijo Kebon, ketik aja langsung muncul TikToknya Pisang Ijo Kebon gitu mas.
1: Iya benar mas.
0: Oke. Kalau selama 2 minggu ini mas berjualan, pernah gak sih mas ada komplain dari pembeli mas?
1: Pernah mas, baru banget kemarin itu. Kami jam 4 lebihan dikit itu udah kehabisan kan mas. Terus tiba-tiba ada yang datang. Kami bilang maaf kak habis. Kakaknya marah soalnya wah udah jauh-jauh kok udah habis gitu. Itu kami ngerasa bersalah banget sih mas. Kayak, kayak saya tuh rasa pengen nganterin deh, saya anterin deh kak besoknya. Tapi kakaknya gak ngerespon.
0: Waduh, jam 4 sore udah habis mas.
1: Iya,
0: bukanya jam berapa sih mas?
1: Jam setengah 3 mas.
0: Setengah 3 jam 4 sudah habis. Wah luar biasa berarti mas. Banget berarti mas.
1: Alhamdulillah
0: mas. Waduh. Ada keinginan buka anu gak sih mas? Buka atau ya, sekarang produksi ya fokusnya mas ya.
1: Iya, nambahin produksi sih mas fokusnya.
0: Kalau sudah produksi sudah aman baru buka cabang begitu mas ya.
1: Iya mungkin nanti sambil jalan lah.
0: Oke mas, ya itu tadi kalau kita ngomongin komplain lebih ke stok ya. Kalau komplain rasa ada gak sih mas?
1: Kalau komplain rasa ya itu pernah mas. Juga kayak kadang tuh ada yang bilang kemanisan. Nah saat kita kurangin sirupnya itu ada yang bilang kurang manis. Jadi kayak kalau manis dan gak manis itu kan selera ya mas. Jadi kayak kita masih kayak belum nemuin yang kayak pas antara manis dan gak manis tuh kayak masih nyari-nyari sih mas, kayak takarannya tuh seberapa sih biar kayak orang tuh ngerasa pas-pas aja gitu mas.
0: Oke, nah dalam menanggapi komplainan atau keluhan itu mas, gimana cara mas Lafli meresponnya nih mas?
1: Kalau kami sih ya yang pertama mohon maaf ya mas ya kalau atas kayak mungkin kurang nyamannya merasakan produk kita. Nah setelah itu ya kami kayak berbenah dari kayak cara masaknya atau mungkin penyajiannya yang mungkin kurang pas gitu. Tapi semua kritik dan saran kami terima kok mas.
0: Oke, artinya ya begitulah kalau misalkan anak muda ngebuka usaha nih mas. Karena pasti open minded lah, pasti open kritik dan saran. Karena gimana pun kritik dan saran yang ngebuat kita, ngebangun kita begitu mas ya.
1: Bener mas.
0: Oke, nah kalau misalkan kita ngomong-ngomong stok bahan baku mas, harga ya terutama ya. Apalagi kalau keadaan ekonomi Indonesia yang sekarang kayaknya gonjang-ganjing banget ya. Misalkan ada kenaikan harga, mempengaruhi gak sih mas? Atau pilihannya dari mas Rafli adalah menaikkan harga dari es pisang hijau masnya sendiri?
1: Mempengaruhi sih mas. Kayak kita baru jualan 2 minggu ini aja, kayak awal-awal jualan itu beli pisang raja itu per kilonya 13. Udah masuk setelah habis seminggu itu pisangnya itu naik sekilonya jadi 15.
0: Okay.
1: Tapi mungkin untuk menaikkan harga belum sih mas, karena ya kalau bisa segitu aja sih mas, biar kayak masih terjangkau lah.
0: Bener, 15.000 ya tadi mas ya, per cupnya ya.
1: Iya.
0: Oke, karena kalau kita misalkan 18 lah nanggung.
1: Iya. Kayak anak sekolah kan juga uang sakunya kan nggak banyak kan mas, jadi kayak biar bisa tetap jajan lah, biar bisa tetap nyobain.
0: Oke, betul betul mas ya. Jadi berarti sasarannya apa aja nih mas untuk customer nih?
1: Kalau customernya kita itu sih mas, kayak anak muda-muda yang suka
0: ngemil jajan.
1: Iya ngemil gitu jajan ya? Tapi gak menutup kemungkinan juga sekarang banyak beli yang ibu-ibu juga. Pada suka juga ternyata.
0: Oke, karena ya memang mas kalau lihat cuaca Palangkaraya cocok banget ya kita kalau minum atau menyantap yang dingin-dingin segar begitu mas ya. Oke, jadi memang meskipun baru buka 2 minggu tapi karena boleh dibilang momentum ya begitu mas.
1: Iya mas, bener mas, momentum sih mas.
0: Apalagi Palangka nih lagi panas, bahkan yeah, kabut asap mas ya.
1: Matahari satu orang satu.
0: Matahari satu orang satu, kalau beruntung dua tuh mas. Oke, okay. Nah kedepannya nih mas, kalau misalkan sudah berjalan beberapa bulan bahkan ya, ada rencana nambah menu gak sih mas, atau nambah variasi?
1: Kalau nambah menu ada sih mas, tapi mungkin itu nanti biar jadi kejutan aja mas.
0: Oke, okay, jadi nanti di spill ya.
1: Yeah,
0: di spillnya kayaknya di TikToknya mas ya.
1: Iya, yeah, boleh.
0: Oke, okay, itu tadi ya buat Kelavari yang mau kepoin kemana ya tadi ya mas ya.
1: Ke akun sosial media kita di TikTok Pisang Ijo Kebon mas.
0: Pisang Ijo Kebon.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, itu tadi ya karena belum di spill ya sama Mas Rafli di sini ya. Oke, okay nih mas, kalau misalkan kita lihat ya, nih masnya nih kayaknya masih muda banget ya.
1: Iya mas.
0: Tadi ngomong-ngomong kayaknya masih umur 20 berapa tadi mas?
1: 23-an mas.
0: 23-an. Apakah ya, ini usaha pertama mas Rafli mas? Atau ada pernah jalan juga sebelumnya?
1: Kalau usaha bisa dibilang pertama kali sih mas.
0: Wah pertama kali banget
1: ya mas.
0: Tapi apakah ada basic ikut usaha orang tua atau apa gitu mas?
1: Kalau basic dulu ada, bapak itu sempat kayak jualan bakso, jualan makanan gitu lah mas. Jadi kayak okay, ibu juga dulu apa jualan sayur di rumah. Jadi kayak ya emang udah sering kayak melakukan aktivitas jual beli lah mas. Jadi kayak ya emang ada basicnya sih mas.
0: Iya yeah, kalau dibilang daerah pedagang begitu mas.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi meskipun tadi ya masnya juga dengan spill bukan asli Palangka, yeah, bukan asli Makassar bahkan ya, tapi dagangnya lihat peluangnya es pisang ijo begitu yeah, mas ya di Palangka Raya. Oke nih mas, punya cita-cita nggak sih mas untuk buka cabang di Palangka Raya sendiri bahkan mas?
1: Kalau cabang ada sih mas, pasti ada kalau tiap pelaku usaha itu pasti ada kayak keinginan buka cabang. Tapi kalau saya mungkin memperbaiki yang sekarang dulu sih mas, kayak kalau udah stabil stoknya udah cukup baru kayak memikirkan buka cabang lagi, karena ya itu tadi kayak takut mengecewakan pelanggan lah mas.
0: Iya yeah, iya yeah. Kita fokus dengan apa yang kita mulai dulu begitu mas ya.
1: Iya mas, benar mas.
0: Oke, menurut masnya nih selaku pengusaha muda nih mas, kalau aku bilangnya ya. Apa sih mas enaknya kita punya usaha sendiri di usia muda kayak gini mas?
1: Kalau enaknya ya mungkin itu sih mas, kayak kita jalanin apa yang ingin kita lakuin gitu loh mas. Kayak okay, misal kita passionnya di bidang apa, kayak makanan atau baju atau mungkin jasa atau yang lain lah. Kalau okay, kita usaha sendiri itu kan kita kayak menikmati menjalininya yeah, dan yeah, juga kayak apa ya mas ya, namanya orang usaha itu kan gak dalam kondisi tekanan kan mas. Jadi kayak ya kita bisa lakuin apa yang kita mau gitu. Itu sih mas paling untuk enaknya.
0: Enaknya itu yeah, ya tadi mas. Kalau untuk gak enak ini mas apa nih mas?
1: Kalau gak enaknya ya itu tadi, kayak usaha itu penuh tanggung jawab sih mas, kayak ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita mulai sih mas, kayak
0: okay,
1: ya mungkin harus bangun pagi tiap hari, harus capek kesana kesini ngurus ini itu. Ya syukur-syukur kalau bisa jalan terus usahanya autopilot tuh
0: yeah,
1: hasilnya nanti. Kalau prosesnya sih emang agak susah dulu sih mas.
0: Oke okay, karena memang baru merintis begitu mas ya.
1: Iya yeah, benar mas.
0: Lebih banyak gak enaknya atau enaknya nih mas?
1: Ya 50-50 ya.
0: 50-50 karena kita senang itu tadi jadinya
1: yeah,
0: enjoy aja gitu
1: enjoy
0: mas.
1: Enjoy aja mas.
0: Oke, nah mas boleh nggak sih kasih satu atau dua kalimat nih mas buat anak muda yang mungkin mau memulai usaha tapi masih malu-malu atau masih takut bahkan mas?
1: Iya, yeah, kalau itu jalanin aja dulu mas.
0: Jalanin aja.
1: Iya, kalau kebanyakan dipikir itu kebanyakan nggak jadi.
0: Oke, okay, karena memang gak bisa dipungkiri kayaknya kita anak muda ini lebih takut dengan pikiran kita sendiri ya mas.
1: Iya yeah, benar mas.
0: Kayak ah gimana nanti kalau dihujat temen gitu misalnya.
1: Iya yeah.
0: Tapi kalau dari lingkungan gimana mas? Apakah mendukung aja atau bahkan mungkin ada juga yang nyinyir-nyinyir begitu mas?
1: Kalau dari lingkungan sih alhamdulillah mendukung banget sih mas, kayak suportif banget sih. Kayak ya kayak ya bantuin, terus pas pertama buka itu pada nyobain ya kayak okay, ngasih support banget sih mas kayak lingkungan.
0: Dari kantor juga berarti pada nyobain nih mas.
1: Iya yeah.
0: Karena biasa kan kalau misal ada orang yang buka usaha baru gitu, ini cobain ngasih ke teman-teman begitu mas ya.
1: Iya yeah, itu mas. Yang hari pertama sama kedua itu ditolong orang kantor sih mas, kayak stoknya dihabisin orang kantor.
0: Oke. di situ masih mungkin kelebihannya kita kalau misalkan sambil ada usaha lain, kerjaan lain begitu ya. Nah terakhir nih mas, silakan ya mas Lovely, ajak nih aku Lapari yang lagi dengerin radio atau lagi ngedengerin RRI Digital atau bahkan di YouTube kita buat mampir nyobain SP Sang Ijo hari ini, boleh kemana nih mas?
1: Kita ada di Jalan Staji, tepatnya di sebelah Lampu Merah dan di seberangnya Alfamart mas.
0: Di perempatan Staji nih berarti?
1: Iya di perempatan, di itunya, di sebelah Lampu Merah pas pokoknya.
0: Sebelah Lampu Merah pas, nanti ada tulisannya
1: SP Sang Ijo Bogor begitu ya? Iya ada panduknya SP Sang Ijo gitu mas.
0: Oke, kalau Kolapari mau mesen di online apakah bisa juga mas?
1: Bisa mas, tapi kalau bisa H-2 atau H-1-nya mas ya.
0: Maksudnya kayak GoFood, Gojek
1: gitu? Oh, kalau untuk di GoFood dan Gojek sementara belum ada sih mas. Kadang itu ada yang pesen terus dikirimin pakai GoSend sih mas.
0: Oh, pakai GoSend gitu mas.
1: Iya.
0: Itu tentunya dengan mempertimbangkan stoknya juga mas ya.
1: Iya mas.
0: Karena luar biasa kalau kita lihat, buka jam 2:30, jam 4 udah habis. Berarti banyak banget nih mas, laris banget ya berarti mas ya.
1: Alhamdulillah mas.
0: Oke, iya itu tadi Kolapari. Kita sudah berbincang ya dengan mas Lovely Firman selaku owner dari Es Pisang Ijo Kebon. Tentunya ya Kolapari, obrolan kita hari ini tentunya ya membuktikan bahwa sukses berusaha di usia muda kita tidak butuh banyak bicara begitu mas ya.
1: Ya mas.
0: Yang penting adalah jalan terus, banyak bekerja dan menjaga kualitas rasa. Mas Lovely ini tentunya memang sosok yang tenang ya, tapi lewat kesegaran semangkuk Es Pisang Ijo Kebon, usahanya terbukti berbicara lebih lantang dan makin ciamik nih mas nih. Ya, terima kasih mas Lovely dari Es Pisang Ijo Kebon sudah menyempatkan hadir di studio kita siang hari ini mas. Sukses terus usahanya, semoga makin laris dan segera bisa buka cabang baru mas.
1: Amin mas.
0: Oke, ya baik Kolapari, berakhir sudah kebersamaan kita ya dalam program Teras UMKM siang hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung dan jajan UMKM lokal kita agar ekonomi daerah terus bergerak ya Kolapari. Dan saya Rizaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Dan jangan kemana-mana Kolapari, tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya karena setelah ini kita masih ada berbagai sajian menarik lainnya.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya. Suara budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Yogyakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah menduga kemunculan orangutan di kawasan perkebunan warga di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 15 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Komandan BKSDA Resort Sampit Muriansah di Sampit mengatakan petugas melakukan observasi di lokasi kemunculan dan gangguan orangutan pada Senin 9 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Akses menuju lokasi cukup mudah karena kendaraan roda 4 dapat mencapai kawasan tersebut. Lokasi yang dilaporkan merupakan semak belukar yang telah dibuka masyarakat untuk lahan pertanian atau ladang. Di sekitar lahan tersebut juga banyak terdapat tanaman kelapa sawit milik warga. Petugas bertemu dengan pelapor bernama Fahmi dan sejumlah rekannya. Berdasarkan keterangan mereka, sedikitnya 15 batang kelapa sawit mengalami kerusakan dan diduga menjadi sasaran pakan orangutan. Petugas kemudian bersama dengan pelapor melakukan pencarian untuk memastikan keberadaan satwa tersebut. Namun, orangutan tidak ditemukan di lokasi saat dilakukan pemantauan. Demikian Kulapati Berita Malau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Ya, selamat siang dan selamat datang ya di dalam program Ekonomi Digital kita hari ini. Tepat memasuki pukul 12.16 nih ya, kurang hari saatnya kita ngobrol santai tentang bagaimana perkembangan teknologi terus mengubah cara kita bekerja, berusaha, dan bertransaksi tentunya. Salah satu hal yang menarik ya kurang hari adalah perubahan kebiasaan konsumen ya. Sebagai orang biasa, kurang hari mencari produk, membandingkan harga, membaca ulasan, dan bahkan melakukan pembelian tanpa harus datang langsung ke toko. Kondisi ini tentunya membuka peluang ya bagi para pelaku usaha termasuk UMKM di Kalimantan Tengah. Namun Kelapari hadir di dunia digital bukan hanya soal memiliki akun media sosial ya atau membuka toko online, tetapi para pelaku usaha juga memahami siapa juga konsumennya, bagaimana membuat informasi produk yang jelas, serta bagaimana memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Nah, disinilah pentingnya literasi digital Kelapari, yang dimana teknologi seharusnya tidak membuat usaha semakin rumit, tetapi justru membuat membuat pekerjaan menjadi lebih praktis dan terukur ya. Nah, kalau baru perubahan digital memang terus berjalan. Yang perlu kita lakukan bukan takut terhadap perubahan, tetapi belajar beradaptasi dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan ya pembahasan mengenai bagaimana data sederhana dari aktivitas pelanggan dapat membantu para pelaku usaha mengembalikan keputusan yang tepat. Dan tentunya aku dapat tetap bersama kami dalam program Ekonomi Digital, karena obrolan kita masih terus berlanjut.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi. Mengaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok.

sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Yuk, mari kita lanjutkan kembali ya program ekonomi digital kita hari ini. Jika tadi ya kita telah berbicara tentang perubahan perilaku konsumen di era digital, sekarang kita masuk ke hal yang sering dianggap sepele nih ya, yaitu tentunya padahal bisa sangat membantu perkembangan usaha, yaitu memanfaatkan data dan juga aktivitas pelanggan ya, kulapar ya. Misalnya nih ya, seorang pelaku UMKM melihat produk tertentu ternyata lebih sering ditanyakan melalui media sosial. Dari informasi sederhana tersebut, pemilik usaha bisa mengetahui produk mana yang mendapatkan perhatian lebih besar. Begitupun ya, kulapar, dengan waktu pelanggan yang paling sering melakukan pemesanan, data tersebut dapat membantu menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengunggah promosi, menyiapkan stok, ataupun memberikan informasi kepada pelanggan ya. Tidak harus langsung menggunakan sistem yang rumit, catatan sederhana pun mengenai jumlah penjualan, produk yang paling diminati, pertanyaan pelanggan, dan waktu transaksi sudah bisa ya menjadi bahan evaluasi. Jadi kulapari, teknologi bukan hanya untuk digunakan menjual produk saja ya, tetapi juga untuk membaca kebiasaan konsumen dan membuat keputusan usaha yang lebih terarah. Ya kulapari, inilah salah satu sisi menarik dari ekonomi digital. Semakin kita memahami informasi yang tersedia, semakin mudah pula kita menentukan langkah berikutnya. Dan ya, tetap bersama kami kulapari di RRI Perempat Palang Kalaya. Setelah ini masih ada informasi dan musik ya, yang akan menemani siang hari kulapari. Program ekonomi digital, terus belajar, terus beradaptasi, dan terus membuka peluang di era digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayu, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayu, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara. Budaya Huma Betang. Rompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 95,1 MHz dari 44 Palangkaraya. Dan ya, kalau hari waktu telah menunjukkan pukul 13 lewat 3 nih ya, waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita bergabung bersama dengan RRI 44 Jakarta dalam siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, dengan tema hari ini ritual Rebo Bontong dan Mandik Safar, dengan narasumber Syahirman Haka selaku Kiai Linggar atau pemangku adat Kamalik Linggar. Dan ini dia kelapar kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.
1: Rompat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kayak yang lalu.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Jojo, apa
2: iya,
3: kabar?
2: Baik, gimana sehat di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
2: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas ya.
3: Tapi tidak di dalam studio kan?
2: Enggak dong, kalau di studio mah dingin. Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
3: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
2: Oh gitu.
3: Dan acaranya ini besok, pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
2: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
3: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang Bang Jojo.
2: Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online?
3: Di studio sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir ya.
3: Pukul 14 bahkan.
2: Oh, alah. Iya. Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
3: Ada Pak Suhirman namanya.
2: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya Kak Diza ya.
3: Itu mandi ya.
2: Siap dah kalau gitu. Dan
3: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
2: Iya, benar.
3: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
2: Siap gitu. Deh kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga Pak Syirma nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
3: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Pauzi menyapa semuanya di

0: di sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya, pendengar Perompat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu terpikirkan akan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh,
1: itu
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya. Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata bukan. Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya.
1: Jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali-wali-Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan. Yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita, yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti
1: dari,
0: ya?
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari
0: jadinya.
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja, di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemuthatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ. Artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Safar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita apa namanya, di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali Lingsar.
0: Oke. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu, bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya, meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Zainal
1: pakai dulang kayu itu kan
0: Masih ada dulang kayu dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya,
1: masih di situ.
0: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari

0: kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
1: Ada prosesi seperti itu juga ya?
0: Ada.
1: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
0: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
1: Iya.
0: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
1: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan begitu ya. Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
0: Ya. Selalu itu ada itu. Selalu ada papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
1: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman, ada ayam opor itu yang terpenting.
0: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
1: Seperti apa ketentuan?
0: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujuwali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
1: hasil bumi ya?
0: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang itu.
1: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
0: tidak memaksakan gitu. Diri.
1: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
0: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
1: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
0: Jadi kalau bahasa, kalau
1: apa dulu, ada makna khusus di balik semua itu?
0: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali kedepannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
0: Bukan pemangku adat,
1: apa
0: ada
1: istilahnya?
0: Pemangku adat kita.
1: Apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi kekiaian. Kiai di wilayah itu.
1: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti dari pengarah kita, dari Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa.

0: setelah dari kepala desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
1: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
0: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka okay. yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
1: Lagi-lagi ya. Religiositasnya ada di ya, sana ya?
0: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9.
1: Okay.
0: Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
1: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
0: Misalnya
1: Pak,
0: untuk pengobatan.
1: Ya. Oh iya. Diniatkan ya?
0: Iya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 9, 9, 9 gitu.
1: Oke, okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, yeah. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke, okay. Ya menarik Bang Jojo dan juga pendengar P4 RRI di seluruh tanah air ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Gak apa-apa, siap Kak. Ya jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar okay. Perompat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual rebo bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor Perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu okay. ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Oke okay. Nanti kita akan buka line interaktifnya di Perompat Jakarta ataupun di Perompat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza.
1: Boleh.
2: Ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar Perompat dan tentunya masih dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nongkato

0: Semai tacua kasabuang gahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget tuh lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kadiza kayak
3: ada telepon juga.
2: Sudah ya? Ada telepon, boleh kita angkat dari ya, Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kadiza?
3: Iya, ya, bunyi. Bunyi. Nih, terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya?
4: Iya, sorry. Dengan Cigu ya, Jakarta
3: iya.
4: Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung, Cigu.
4: Cigu ya, dengan di Jakarta, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu, dipercepat boleh ya Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak Suhirman.
3: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman. Dengan Cigu di Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh, ritual rebo bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Saya. Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa ini yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan ya. Terima kasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya, iya, silakan Pak Sirman direspon dulu aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkeliling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya, Bang Jojo ya.
5: Iya. Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar, desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, ke Lombok Barat, ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Itu jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari pet finder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin, hari Jumat itu untuk mubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya mubur potek itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu tiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya mubur potek. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan mubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, apakah rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur bea ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo. Begitu
2: ketika jadi banyak yang nggak cuma bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompak Jakarta, Kadiza. Boleh, dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan. Itu tempat air yang pertama kali
3: tadi itu sempat disebutkan ya, waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari hati ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan.
3: Gitu ya,
5: ada, ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
5: Yang mana? Kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, kan. Ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh iya, biasa.
3: Saya motor, pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu ya, begitu ya.
5: Doakan dulu intinya. Berarti dan doa itu.
3: Iya di lingkaran masih kental nuansanya seperti itu ya.
5: Masih sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuman kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya ini
2: dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya, Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
3: Belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suyarman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suyarman ya.
2: Oh berarti
3: masyarakat itu saling berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
3: Iya.
5: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Ya,
5: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa, Pak?
5: Petangan
3: itu apa?
5: Pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
3: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
3: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa.
3: Lebaran.
2: Iya puasa Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedung-gedung semua.
3: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Masih.
3: Ya termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suyarman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah kalau di Lingsar dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air dari situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis ya, air mata menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan,
2: Oke, ya, betul, makanya, Pak Firman, ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak, ya.
5: Di Narmada sih itu anaknya kan. Iya. Nah, dari Narmada air awet muda itu dari Narmada itu. Hmm. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu
5: Pak. Tapi Narmada kan yang punya air Lingsar itu namanya Narmada.
3: Iya. Ya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama itu. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
2: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon. Di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke, okay. Halo perempat, assalamualaikum. Oke, okay, teleponnya terputus. Oke, okay, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di Kemalik Lingsar.
3: Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
5: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk.
2: Okay.
5: Melalui tawasul baginda Nabi kita sampaikan hajat-hajat mereka, itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ dari mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman pamangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari kekiaian kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
3: Oke, okay. Sudah berapa lama, Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya. Mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perompat, assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bang Taher di Mulukuta Kaponjo.
2: Iya, silakan Bang Taher.
6: Iya, assalamualaikum dan Nasumber, mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Saya baru dengar itu mereka mandi safari ya di sini juga daerah Mulukuta juga ada tapi itu apa masih daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
3: Rebo Bontong.
2: Silakan. Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap. Kalau punya
6: apa ya di sini? Ada gitu.
2: Oke, okay, siap. Okay. Bang Taher.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syairman.
3: Pak Syairman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi 1.5 menit, Pak.
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut sebagai hari kesialan di bulan Sapar ini, tapi oleh masyarakat kita tidak maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya?
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka Kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya Tahir, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa
2: ya. Oke, okay, siap dah. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, okay. Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak apa namanya kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesak atau leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua, adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
5: Jadi,
3: begitu.
5: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
3: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.
7: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Ya Allah, di omset pedagang di kawasan wisata Air Hitam Sabangau, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menurun drastis akibat air sungai surut dampak kemarau panjang di daerah setempat. Salah satu pedagang di kawasan wisata Air Hitam, yakni di Palangkaraya, pada hari Sabtu mengatakan pendapatannya yang biasanya mencapai sekitar 300.000 hingga 600.000 di hari biasa, kini hanya berkisar di 50.000 per hari. Menurutnya juga, surutnya air di kawasan itu menyebabkan jumlah pengunjung juga menurun, sehingga berdampak pada aktivitas usahanya di kawasan wisata tersebut. Dapatkan juga kawasan yang biasanya ramai kini terlihat lebih lenggang. Sejumlah pelaku UMKM bahkan memilih menutup sementara usahanya karena menurunnya jumlah pengunjung selama kondisi air sungai surut. Selain itu, air yang dangkal membuat perahu bebek berisiko tersangkut di dasar sungai yang mengering dan berpasir. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat merusak bagian roda ataupun bagian bawah wahana air di tempat itu. Selain berdampak pada pedagang dan wahana wisata, air yang surut juga membuat kondisi kawasan terlihat berbeda. Sampahnya yang awalnya tidak terlihat karena berada di dalam air, kini tampak di sejumlah bagian sungai. Demikian kelaparan berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ya, gue lawan, selamat datang kembali dalam program obrolan budaya kita siang hari ini ya, yang menjadi ruang untuk mengenal lebih dekat kearifan lokal dan juga kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Dan kali ini kita tidak membahas upacara adat atau kesenian ya, tetapi sesuatu yang lebih dekat, yang sangat dekatnya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengetahuan tradisional dan memanfaatkan tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, kalau kali bagi masyarakat daerah di Kalimantan Tengah ya, hutan dan lingkungan sekitar bukan hanya tempat mencari kebutuhan hidup. Dari alam, masyarakat mengenal berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk makanan, bahan kerajinan, perlengkapan rumah tangga, hingga kebutuhan lainnya. Pengetahuan inilah tentu yang tidak muncul begitu saja ya. Ada proses belajar dari orang tua, pengalaman, pengamatan terhadap alam, dan juga tentunya kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Dari sini juga kita bisa lihat ya, bahwa kearifan lokal sebenarnya merupakan bentuk pengetahuan yang lahir dari hubungan panjang antara manusia dan lingkungannya. Yang menariknya ya, Kula Pahari ya, pemanfaatan alam secara bijaksana juga mengajarkan pentingnya mengambil sesuai dengan kebutuhan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan ya, Kula Pahari inilah salah satu kekayaan budaya yang mungkin tidak selalu terlihat dalam sebuah pertunjukan, tetapi hidup dalam keseharian masyarakat. Selain ini, Kula Pahari, kita akan

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Leha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Iya, kalau mari kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita siang hari ini ya. Jika tadi kita sudah berbicara tentang pengetahuan masyarakat Dayak dalam memanfaatkan tumbuhan di dan lingkungan sekitar ya, sekarang pertanyaannya nih ya, bagaimana pengetahuan tersebut bisa diwariskan ketika kehidupan sudah semakin modern? Nah, kalau mari jadi generasi muda ya memiliki posisi yang sangat penting di sini. Mereka bisa mengenal kembali pengetahuan lokal melalui keluarga, komunitas adat, sekolah, kegiatan budaya, hingga dokumentasi digital begitu ya. Dan bahkan teknologi dapat menjadi jembatan agar pengetahuan yang dulunya hanya disimpan dari mulut ke mulut dapat dikenal oleh lebih banyak orang begitu ya. Namun mendokumentasikan budaya tidak cukup hanya dengan mengambil gambar atau membuat video saja ya, Kulapar ya. Kita juga perlu memahami konteks, makna, serta cara masyarakat setempat dalam memandang tradisi tersebut. Dengan begitu ya, budaya tidak hanya menjadi konten, tetapi tetap dihargai sebagai bagian dari identitas masyarakat. Kearifan lokal Kalimantan Tengah juga dapat menjadi inspirasi ya untuk kehidupan masa kini tentunya. Semangat menjaga alam, menghormati pengetahuan orang tua, bekerja bersama, dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana masih sangat relevan. Nah, kulapari budaya akan terus hidup ketika ada yang mengenal, memahami, dan meneruskannya. Jadi, yuk ya, mari jangan hanya bangga dengan budaya Kalimantan Tengah ketika melihat pertunjukannya saja ya, Kulapari, tetapi juga kenali nilai yang hidup di baliknya. Tentunya ya, tetap bersama kami dalam program obrolan budaya ya, dari Perempat Palangkaraya, karena masih banyak ya cerita dari bumi tamun bunga yang menarik untuk kita gali bersama. Untuk menemani kebersamaan kita di siang hari yang wah cukup cetar panas ya, Kulapari ya, sambil diputerin lagu dari Guyon Waton dengan judul Wirang.

8.32 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Rizal dipamit undur diri dari ruang dengar kelapari semua yang tak tidak pas. Saya sudah menemani kelapari hampir 5 jam ya, kelapari dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selanjutnya akan ada program Badengkoy bersama rekan kami yang lainnya, karena setelah ini akan ada Kak Lintang nih kelapari ya, yang akan menemani kelapari di pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Badengkoy. Untuk itu saya Rizal pamit undur diri dari ruang dengar kulapari. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan selama menemani kulapari di udara ya. Dan ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Setiap hari, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya belakangan ini mulai marak terjadi di kawasan pemukiman warga. Kondisi tersebut diduga salah satunya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang kemudian menyebabkan api menjalar dan mengancam rumah warga. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, menjelaskan sejumlah kejadian karhutlah di kawasan pemukiman membuat tim pemadam harus bekerja ekstra untuk mencegah api meluas. Salah satunya terjadi di Kompleks Kalibata ketika masyarakat melaporkan adanya sumber api yang bergerak mendekati rumah warga dan membutuhkan penanganan segera. Dalam penanganan tersebut, tim juga meminta bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan waterbombing di kawasan yang terbakar. Meski menghadapi berbagai kendala, petugas berhasil mencegah kebakaran meluas meskipun satu unit rumah warga sempat terbakar akibat kobaran api yang sulit dikendalikan. Yoklabaris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Tapi selamat lingon alatai salam saujud karin di Malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat ke jubata arus arus arus. Selamat siang Kula Fahari. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini ya? Setelah tadi ditemani oleh rekan kami Rizaldi ya, Kula Fahari dari pukul 10 hingga waktu 15 waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang saatnya Lintang hadir di ruang dengar Kula Fahari untuk menemani Kula Fahari semuanya, tentunya di mana lagi kalau bukan di Barengkoy, dangdut adalah kita. Dan untuk Kula Fahari yang mau request lagu silahkan, monggo sudah dibuka ya. Yang mau request lagu silahkan bisa melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan kita akan tunggu sampai pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan tanpa berlama-lama Kula Fahari, mari kita berikan semangat ya di siang menuju sore hari ini dengan satu lagu pembuka dari Elvy Sukaesih dengan judul Aku Gembira. So stay tune terus Kula Fahari di 95.1 FM RRI Prompat, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Kasi, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Ya kalau hari baru saja kita mendengarkan satu lagu dari Iis Dahlia ya dengan judul Payung Hitam nih. Wah, kira-kira kalau hari ada yang pernah nonton film dengan soundtrack ini?

Semoga terhibur, makasih Kak Lintang. Siap Ibu, nanti kita langsung putarkan ya lagunya. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu, silahkan ya, masih ditunggu nih Kulapa Hari sampai nanti pukul 15, enggak, pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tanpa berlama-lama ya Kulapa Hari, kayaknya langsung kita putarkan dulu nih satu requestan lagu dari Ibu Ina dengan lagunya Ria Amelia dengan judul 1001 Alasan.

0: Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindeela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar ke kabar kota kita jikau.
2: Wey, proepat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya ya. Barusan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu nih, Kulapa Hari dari Arafik ya, dengan judul Karena Dia. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu masih ditunggu ya di 0811-520-1233. Dan ada satu WhatsApp yang sudah masuk nih, Kulapa Hari, dari siapa nih, kita bacakan dulu ya. Selamat sore Kulapa Hari, sore juga untuk Kalintang. Saatnya bergoyang nih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Saya si Papa Tua request lagunya Goyang Heboh dari All Artis ya. Dan senggol-senggol dan salam sehatnya nih buat Bang Ahmad, lalu buat Bunda Sri, Kak Aul, Kak Sisil, Bang Karim, Bang Farid di Makassar, Bang Tony, Bang Bunda Farida, lalu ada Bang Sony Banjar, lalu ada Bang Nana, lalu ada Bang Nasrun juga di Sulawesi Tengah, ada Bang Edo di Palangkaraya, ada Bang Mahesa juga di Kalimantan Selatan, lalu di Minahasa ada Bang Tajudin, lalu ada Bang Ian di Menteng, lalu ada Langgeng di Jogja, dan juga Ibu Inah yang tadi sudah menyenggol-nyenggol ya. Sama di Samarinda juga ada Bang Ari, ada Bang Ren, dan juga ada Bang Lamberi. Makasih Kak penyiar dan tim yang bertugas. Tetap semangat ya. Oke, Papa Tua, nanti kita langsung putarkan lagunya nih karena sudah kita masukkan ke playlist. Jadi Kulapa Hari yang mau request-request lagu silahkan ya. Masih ditunggu di 0811-520-1233. Tanpa berlama-lama, Kulapa Hari kita putarkan dulu satu lagu requestan dari Papa Tua dengan Goyang Heboh. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoy Dangdut adalah kita.

BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai selama musim kemarau. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada para orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Heri meminta orang tua tidak membiarkan anak-anak bermain di sungai tanpa pengawasan, mengingat kondisi sungai dapat berubah dan memiliki potensi bahaya. Menurut Heri, musim kemarau menyebabkan debit air di sejumlah sungai mengalami penyusutan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan gosong-gosong pasir di berbagai bagian sungai Kahayan dan juga sungai Rungan. Dan Heri menjelaskan juga permukaan air sungai yang terlihat tenang tidak selalu mencerminkan kondisi di bawahnya. Arus sungai masih dapat bergerak cukup deras, terutama pada bagian tertentu yang memiliki kondisi aliran berbeda. Ya, Klubari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai jumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang, nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au. Ewe
4: ya tuna TG, jadi...
3: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang yeah. RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: RRI.co.id, Mak. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
4: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Saban ayah pulang kerja, selalu dalam kamar aja. Udah ajak berunding, ngelamarin jadi susah bener.
4: Apa-apaan sih Nur? Tiap pulang kerja nyap-nyap melulu. Kayak lampu gak diminyakin aja. Baru punya gaji pegu sebulan, udah minta di

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Teh, kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Jangan, Ayah. Jangan. Aku tidak mau, Ayah. Oh, tidak. Tidak.
1: Kau tidak mau?
0: Tidak.
1: Jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba membantah. Apalagi menolak kehendak Ayah. Nanti kau bisa aku usir dari rumah ini, Kadir.
0: Ampun, Ayah.
2: Betul kata ayahmu, Kadir Rena.
0: Ibu, aku mohon ampun. Aku jangan dipaksa.
1: Apa? Apa katamu, Rena? Jangan dipaksa? Daripada aku punya anak durhaka, lebih baik kau keluar dari rumah ini.
2: Rena, ikuti ayahmu, Rena.
0: Ibu, tolong, Ibu.
1: Kalau begitu,

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Beberapa hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pengawasan titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui posko pemantauan khusus yang ditempatkan di Istana Isen Bulang, rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan langkah ini dilakukan agar pemantauan kondisi lapangan dapat berjalan secara real-time dan responsif. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining mengungkapkan bahwa posko pemantauan tersebut didirikan atas perhatian langsung Gubernur Kalimantan Tengah untuk memastikan penanganan karhutla dapat dipantau dari detik ke detik. Posko yang telah beroperasi selama kurang lebih 2 minggu tersebut terhubung langsung dengan Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalop serta berbagai titik pantau di seluruh Kalimantan Tengah. Terdapat 32 titik pemantauan live yang disebar di daerah-daerah rawan karhutla maupun lokasi yang memiliki akses komunikasi yang baik. Melalui sistem patroli live ini, gubernur dan juga tim memantau dapat berkomunikasi secara langsung dengan petugas yang berada di lapangan. Ya, kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau. Selamat

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kelopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang ya, Kelopari di Info dan Music pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Kelopari ada sebuah berita membanggakan ya, di mana suara emas vokalista Angels asal Klaten, maksud Lintang, maksudnya dari Klaten, bukan Kalteng, Klaten, raih juara World Choir Games 2026 setelah berhasil membawa pulang 2 gelar dalam ajang paduan suara internasional di Helsingborg, Swedia. Jadi grup paduan suara anak dan remaja ini Kelapa Hari meraih gold medal pada children category pada 7 Agustus kemarin dan kembali menjadi champion folklore kategori sehari berikutnya. Wah, luar biasa banget nih Kelapa Hari. Langsung menjadi juara 2 hari berturut-turut. Dan sangat-sangat membanggakan ya Kelapa Hari. Mereka membawakan lagu-lagu Nusantara nih seperti Janger, lalu ada Dara Lamau dan juga Yamko Rambe Yamko. Vokalista Angels ini yang beranggotakan 28 penyanyi anak turut membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa sekali ya Kelapa Hari untuk vokalista Angels nih dari paduan suara anak-anak dari Klaten, Jawa Tengah menuju luar negeri. Wah, dan jangan lupa mereka menjadi salah satu anak-anak yang bisa membanggakan dan juga melestarikan budaya. Dengan bangganya mereka membawakan lagu-lagu daerah sehingga kekayaan budaya Indonesia ini bisa dikenal di panggung dunia melalui si World Choir Game 2026. Wah, sangat membanggakan ya Kelapa Hari. Dan semoga bukan hanya Klaten tetapi juga Kalteng alias Kalimantan Tengah juga bisa menjadi perwakilan Indonesia di ajang internasional lainnya juga. Dan satu lagu pembuka di Info dan Music kita Kelapa Hari, ada satu lagu dari Aksa dan juga Diska dengan judul Aku Kamu. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Pro.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan Kulapa Hari, pemerintah tengah menyiapkan skema insentif bagi kota terbersih di Indonesia sebagai upaya untuk mempercepat penanganan sampah yang ada di Indonesia tentunya. Jadi Kulapa Hari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan produk atau program tersebut ya sedang dirancang bersama kementerian terkait dan akan diintegrasikan dengan penghargaan Adipura. Skema yang dibahas mencakup insentif sebesar 20 miliar rupiah untuk 5 kota terbersih dan 10 miliar untuk 5 kota berikutnya. Dengan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan tentunya. Dan sebelumnya Kulapa Hari, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan total insentif sebesar 150 miliar untuk 10 kota terbersih. Dan dana tersebut diharapkan digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan sampah melalui pengadaan truk sampah, eskavator, dan juga peralatan pendukung lainnya. Selain itu, Kulapa Hari, Prabowo juga mengajak kepala daerah, ASN, BUMN, hingga masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan sebagai sebagian dari target mengakhiri keberadaan gunungan sampah di Indonesia pada 2027. Wah, gimana nih Kulapa Hari, menurut Kulapa Hari, apakah bisa terwujud nih di 2027 atau kita bisa mulai dari kota kita sendiri, Palangkaraya, sehingga kita bisa mendapatkan salah satu predikat menjadi kota terbersih di Indonesia. Menarik ya Kulapa Hari. Ayo kita bareng-bareng untuk menjaga lingkungan kita, sekitar kita, dan siapa tahu tahun depan giliran kota kita yang akan mendapatkan hasil paling baik dan menjadi predikat kota terbersih yang ada di Indonesia. Selanjutnya Kulapa Hari, ada satu lagu Termonitor Ketua nih dari Eko Show dan juga Juan Reza yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

0: dan sekitarnya.
1: Kana masyhur.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dan Kelapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan kita sudah kembali lagi tentunya Kelapa Hari. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Kelapa Hari yang menjalankan. Dan satu lagu untuk menemani santai sore Kelapa Hari, ada satu lagu dari Haddad Alwi dengan judul Jagalah Sholatmu.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan ada satu berita menggembirakan ya, kalau hari di mana RI serius garap jaringan rel kereta api Trans Kalimantan dengan investor Cina dan Rusia mulai dijajaki untuk mendukung pembangunan jalur baru yang menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional. Wah, siapa yang gak sabar nih kalau hari. Jadi Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa penjajakan investasi telah dilakukan dengan sejumlah pihak nih Kula Pahari, baik dari negeri maupun dari luar negeri juga, termasuk Cina dan juga Rusia. PT KAI juga telah menyiapkan roadmap pengembangan sebagai dasar pelaksanaan proyek nih. Sementara calon investor masih menghitung kelayakan investasi sebelum menyampaikan proposal resmi. Wah, adapun proyek Trans Sumatera akan difokuskan pada penyambungan jalur yang telah ada, sedangkan jaringan Trans Kalimantan akan dibangun sebagai koridor rel baru. Siapa nih yang gak sabar nih kalau hari, semoga ya. Kita doakan semoga ini bisa segera terwujud ya Kulapa Hari, karena memang Kalimantan dengan luas daerah yang sangat-sangat-sangat besar ini rasanya memang membutuhkan sekali konektivitas dengan jalur rel kereta api. Dan seiring berkembangnya teknologi dan juga zaman ya, Kulapa Hari sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk dapat membangun rel kereta api di lahan gambut seperti di Kalimantan. Dan Kulapa Hari, satu lagu nih yang akan menemani Kulapa Hari di santai sore menjelang malamnya Kulapa Hari. Kita putarkan satu lagu yang sepertinya gak usah yang kenceng-kenceng, yang santai tapi merdu, tapi syahdu, widih, enak banget. Satu lagu dari Niken Salindri Kulapa Hari dengan judul Negara Angin, kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Yakult Pari tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan, sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan juga negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanannya, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun tersebut juga menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin mengatakan berbagai capaian dan juga keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan juga seluruh personel yang bertugas. Dalam kesempatan tersebut, Maijen TNI Zainul Arifin juga menyampaikan keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan juga kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Meski dari sisi penguatan organisasi, Kodam 22 Tambun Bungai masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama pada aspek personel dan juga perlengkapan. Ya, Yakult Pari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya kalau bareng masih di 95.1 FM ada di Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Pesona Budaya Borneo Kelapa Hari di hari Selasa tanggal 11 bulan Agustus 2026. Gimana nih persiapan untuk menjelang 17-an nih Kelapa Hari? Apakah sudah memasang bendera merah putih di depan rumah Kelapa Hari? Kalau belum, ayo dipasang. Dan untuk Kelapa Hari, gak afdol rasanya kalau misalnya kita ingin merayakan kemerdekaan itu tanpa mengenal tentang cerita-cerita yang ada di belakangnya. Kalau biasanya kita membahas tentang pahlawan, mungkin sekarang kita bisa membahas tentang legenda-legendanya dulu kali ya. Dan hari ini Kelapa Hari Lintang akan membahas sebuah legenda di mana ini hasil dari pencarian Lintang ya, menyusuri kisah dari tanah Kalimantan Timur. Sebuah legenda yang hidup dalam tradisi kerajaan tua di Kutai. Kisah tentang makhluk sakti penjaga keseimbangan alam. Dan itu adalah Naga Erau. Konon katanya Kelapa Hari, pada masa kejayaan kerajaan Kutai, masyarakat percaya bahwa sungai-sungai besar bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga tempat bersemayamnya makhluk gaib yang menjaga alam. Di antara cerita yang paling dikenal ada tentang Naga Erau, di mana naga ini tuh bukan sembarang naga. Naga ini bukan sekedar makhluk mitos aja nih Kelapa Hari. Ia dipercaya sebagai penjaga Sungai Mahakam, sungai besar yang menjadi nadi kehidupan masyarakat Kutai. Tubuhnya panjang berkilau dengan sisik yang memantulkan cahaya seperti emas di bawah sinar matahari, dan matanya menyala tajam seolah mampu melihat segala yang tersembunyi. Namun, Naga Erau bukanlah makhluk yang menakutkan Kelapa Hari selama manusia hidup selaras dengan alam. Dikisahkan setiap kali kerajaan mengadakan upacara adat besar yang disebut Erau, masyarakat akan memberikan penghormatan kepada Sang Naga Erau. Mereka percaya kehadiran Sang Naga akan membawa berkah, keselamatan, kemakmuran bagi negara. Suatu ketika ada seorang pemimpin yang lupa akan keseimbangan itu nih Kelapa Hari. Ia mulai serakah mengambil lebih dari yang seharusnya dari alam tanpa memikirkan dampaknya. Dan Kelapa Hari, sejak saat itu tanda-tanda mulai muncul. Air sungai berubah keruh, arus menjadi tak menentu. Dan pada suatu malam terdengar suara gemuruh dari dalam sungai yang panjang, dalam dan menggetarkan. Masyarakat percaya itu adalah tanda kemarahan Sang Naga Erau. Upacara pun segera digelarkan. Doa dipanjatkan, sesaji dihaturkan sebagai bentuk penghormatan dan juga permohonan maaf kepada Sang Penjaga Alam. Dan perlahan keadaan kembali tenang. Sungai kembali jernih, kehidupan pun berjalan seperti semula. Dan Kelapa Hari, dari situlah masyarakat Kutai terus menjaga tradisi Erau bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam, bukan menguasainya. Naga Erau mungkin tak terlihat, tetapi kehadirannya dipercaya tetap ada dan menjaga keseimbangan yang rapuh ini. Jadi, saat Kelapa Hari mendengar aliran Sungai Mahakam yang tenang atau melihat perayaan Erau yang meriah, ingatlah, di balik semua itu ada legenda yang hidup. Legenda tentang penjaga yang hanya akan muncul ketika keseimbangan itu dilupakan. Dan ini menjadi sebuah pengingat untuk kita Kelapa Hari untuk bisa menjaga keseimbangan alam, untuk tidak menjadi rakus, dan untuk menjaga alam sekitar kita. Dengan menjaganya, dengan melindunginya, tidak membakar dengan sembarangan. Keren banget. Kelapa Hari, satu lagu untuk menemani santai malam kita. Ada satu lagu dari Eva dan Yosias dengan judul Buah Karuhei. Kami hadirkan di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya.

Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih di Pesona Budaya Borneo. Dan tidak terasa Kulapahari, hampir 1 jam Lintang menemani Kulapahari di Pesona Budaya Borneo. Tapi tenang aja, karena setelah ini masih ada Pesona Budaya Karungut yang akan menemani santai malam Kulapahari bersama lagu-lagu Karungut Puilik Kalimantan Tengah tentunya, dan menjadi salah satu bentuk kita melestarikan budaya. Asik banget. Dan Kulapahari, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pesona Budaya Borneo edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Sampai berjumpa lagi, dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo. Satu lagu penutup perjumpaan kita Kulapahari, ada Emilia Agus dengan Sungai Martapura yang akan hadir di ruang dengar Kulapahari. So stay tune terus ya. Bye-bye.

Di Kuala Pari, suasana terik siang hari berubah mencekam seiring terjadinya kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Mendawai 1, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Selasa siang tadi. Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah warga menjadi korban. Komandan PPK Kamboja, Sucipto, mengatakan setelah api berhasil dikuasai, tim gabungan langsung melakukan proses penyisiran dan juga evakuasi di lokasi kejadian. Petugas mencari kemungkinan adanya warga yang masih terjebak di dalam bangunan yang terdampak kebakaran. Dari 5 korban yang ditemukan, 3 orang diantaranya mengalami luka bakar akibat peristiwa tersebut. Kondisi ketiga korban selanjutnya mendapatkan penanganan dari petugas dan juga tim medis. Sementara itu, 2 korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keduanya korban ditemukan masih berusia balita, masing-masing berusia 1,5 tahun dan 4 tahun. Kedua balita tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga terjebak saat kobaran api melanda kawasan pemukiman. Hingga berita ini diturunkan, proses penanganan dan juga pendataan korban masih dilakukan oleh petugas terkait. Penyebab pasti kebakaran serta total kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses penyidikan dan pendataan lebih lanjut. Ya, Kuala Pari, sekian untuk berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga menutup perjumpaan kita di Berita Mahalau edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Sampai berjumpa esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang dan juga tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau hari kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca di esok hari. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Selamat malam, kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Andriani dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Rabu 12 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Lian untuk informasi cuaca di esok hari. Dan kita lanjutkan kulapa hari untuk karungut kita. Ada satu lagu dari Krisna dengan judul Cinta Karuhe yang akan kami hadirkan di ruang dengar kulapa hari. So stay tune terus kulapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Ya Kulapahari, tidak terasa ya hampir 5 jam Lina menemani ruang dengar Kulapahari. Dan dengan ini Lina pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Bu Suneta yang akan menemani waktu istirahat Kulapahari sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu penutup perjumpaan kita ya Kulapahari, ada Tarantang Mandehen dari Andri Pratama Setia. So stay tune terus Kulapahari di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak...
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi, Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kulo pahari, selamat malam, tabe, selamat lingun alate, salam sahujud karende malempang. Adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Senang sekali malam hari ini saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas malam Anda, istirahat malam Anda tentunya di edisi penyiaran kami hari ini Senin. Wow, udah lewat ya. Selasa gitu ya. Selasa 11 Agustus 2026. Tentunya untuk Anda di malam hari ini 5 jam ke depan kebersamaan kita hingga ke pukul, bukannya 5 jam ya, 4 jam bahkan. Kok salah-salah ya dari tadi. Efek apa nih? Efek ngantuk nih ya. Tapi jangan ngantuk ya, enggak boleh. Harus semangat kelompok hari di malam hari ini ya. Kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kelompok hari yang masih setia bersama kami, masih mendengarkan siaran kami tentunya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id ya. Untuk kelompok hari awasinya di malam hari ini kami hadirkan rangkaian informasi untuk Anda dalam program Bumi Tambun Bungai. Nanti akan ada banyak sekali ya informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Ada rangkaian program Pesona Nusantara, ada feature budaya, dan tentunya nanti akan ada Pesona Tundah Kulas. Sebelumnya akan ada untuk Anda di malam hari ini drama legenda untuk Anda kelompok hari. Oke, drama legenda kali ini kita akan hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Drama legenda kali ini dengan judul ya, Sebaru untuk Anda dan Kapal dari Tebu. Selamat mendengarkan.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarung. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabaru membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

Sebaru yang baik hati memberhentikan kapalnya dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai menangis.

0: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
0: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
1: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: Kenapa lagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tubuh ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi, mereka sudah makan tebu ini kan? Dan ini yang kedua kalinya kamu minta izin untuk mengambilnya. Kita ini berada di tengah laut.

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: anak-anak sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi. Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
2: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: Kapal yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk. Saya takut. Saya tidak bisa berenang. Tolong, Bu.
2: Ibu, tolong saya.
3: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa, Ibu. Saya tidak bisa berenang.

Apa boleh buat, mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sebaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

Demikian ramal legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kalau hari ini masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya untuk Anda di malam hari ini. Ada satu informasi, Kalau hari Kebun Raya Bogor, Jawa Barat mengembangkan konsep eduwisata berbasis pengalaman. Melalui berbagai kelas edukasi, pengunjung diajak belajar tentang tumbuhan dan lingkungan secara langsung. General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya, Jainal Arifin mengatakan, pengembangan kelas edukasi merupakan bagian dari upaya menjadikan kebun raya sebagai ruang interaksi masyarakat dengan alam. Beragam kelas tersedia Kulapa Hari dengan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti kompos gitu ya, dari kompos, propagasi tanaman buah atau mencangkok ya, dan sebagainya. Melalui kelas-kelas tersebut, pengunjung tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga diajak melakukan praktik dengan pendampingan fasilitator. Adapun bahan dan perlengkapan praktik telah disiapkan oleh pengelola untuk pengunjung yang mengikuti kelas edukasi ini Kulapa Hari. Wow, keren banget kan ya. Nah, Oshibana merupakan seni membuat karya dengan memanfaatkan bunga dan dedaunan yang dikeringkan menggunakan teknik fresh. Dalam kelas ini, peserta diperkenalkan pada teknik dasar Oshibana dan kemudian diajak mempraktikannya secara langsung menggunakan material yang telah disediakan. Nama Oshibana ini berasal dari bahasa Jepang, yaitu Oshi yang berarti ditekan dan Bana yang berarti bunga. Teknik tersebut memungkinkan bunga dan daun yang telah dikeringkan tetap mempertahankan bentuk serta warna alaminya untuk kemudian dikreasikan menjadi karya seni. Aktivitas ini Kulapa Hari tidak hanya mengasah kreativitas tetapi juga membutuhkan ketelitian, fokus dan juga kesabaran ya. Nah, peserta tentu saja ditantang untuk menyusun material tumbuhan secara cermat hingga menghasilkan komposisi yang memiliki nilai estetika. Nah, Kulapa Hari itu tadi sekilas informasi untuk Anda di malam hari ini terkait cara baru wisata di Kebun Raya Bogor, belajar cangkok hingga seni bunga kering ya, untuk Andi di malam hari ini. Jangan kemana-mana, masih kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
4: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
3: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
4: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
3: Benar juga. Mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
4: Ya, waktu tidak dapat diputar. 1 menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Bentar Gan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman gawe jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Kulo Marina masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini dalam rangkaian informasi Pesona Nusantara. Kali ini Kulo Hari kami ajak Anda untuk berkunjung ke daerah Lampung nih ya. Nah, Kulo Hari kalau kita berbicara nih ya tentang budaya Lampung, ada satu tradisi adat yang menarik untuk kita kenal ya, namanya Begawi Adat nih Kulo Hari. Dan tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Lampung, ya, terutama dalam momen-momen besar keluarga. Begawi adat ini biasanya berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, misalnya pernikahan atau pemberian gelar adat, ya. Dalam pelaksanaannya, banyak pihak yang terlibat, Kulo Pahari. Ada keluarga besar, tokoh adat, masyarakat sekitar, sampai para pemangku adat yang memiliki peran masing-masing. Ya, menariknya, Begawi Adat ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Lampung ini menjaga hubungan, kekeluargaan, dan juga gotong royong. Sebuah acara adat tidak hanya menjadi urusan satu keluarga ya, tetapi juga melibatkan lingkungan dan komunitas yang lebih luas, Kulo Pahari. Di mana di dalamnya kita bisa menemukan berbagai unsur budaya Lampung, mulai dari pakaian adat, musik tradisional, tarian, prosesi adatnya ya, sampai hidangan yang disiapkan untuk para tamu. Jadi kalau Pak Hari melihat ya sebuah Begawi Adat ini, jangan hanya melihat kemeriahannya saja. Di balik acara tersebut ada nilai dengan penghormatan kepada orang tua, menjaga hubungan keluarga, serta mempertahankan identitas budaya. Dan ini yang membuat tradisi seperti Begawi Adat ini tetap menarik ya Kulo Pahari untuk dikenalkan kepada generasi muda. Karena budaya bukan cuman suatu ataupun sesuatu yang kita lihat di museum gitu ya, tetapi juga sesuatu yang hidup dan juga terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kulo Pahari, nanti kami hadirkan kembali ya informasi untuk Anda masih dari masyarakat Lampung untuk Anda setelah lagu berikut ini.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: awi kabaling ku te palus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngonarepa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tena.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
4: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
3: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
4: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
5: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.
6: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Gelombang Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini dalam rangkaian informasi kearifan, tentu saja pesona Nusantara. Ya. Untuk ada di malam hari ini masih dari Lampung ya, Kulau Pahari, ada Sekura, tradisi topeng yang penuh keceriaan. Ya, Kulau Pahari pernah membayangkan sebuah tradisi di mana masyarakat ini menggunakan topeng dengan berbagai karakter dan juga tampil dalam suasana yang penuh keceriaan. Ya, di Lampung ada tradisi yang dikenal dengan nama Sekura. Tradisi Sekura ini sangat menarik karena masyarakat menggunakan topeng atau penutup wajah ya, dengan berbagai bentuk dan juga karakter. Penampilan setiap orang bisa berbeda-beda ya, sehingga suasana tradisinya terasa unik dan meriah. Ya, Kulau Pahari, Sekura ini memiliki kaitan kuat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Lampung Barat. Tradisi ini biasanya hadir dalam suasana perayaan tertentu dan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, serta menikmati berbagai kegiatan bersama. Ya, kalau dilihat ya sekilas, mungkin kita menganggap Sekura ini hanya sebagai hiburan karena orang-orang memakai topeng ini dan tampil dengan karakter yang beragam. Tetapi sebenarnya nih ya, Kulau Pahari ada nilai sosial yang lebih dalam. Tradisi ini menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar warga. Yang menarik lagi, Kulau Pahari, Sekura ini menunjukkan kreativitas masyarakat Lampung ya. Dan topeng juga penampilan yang digunakan dapat menjadi media ekspresi. Ada yang tampil lucu, unik, bahkan sengaja membuat penampilan yang mengundang tawa gitu ya. Nah, Pahari, disinilah menariknya budaya Indonesia, sebuah tradisi bisa menjadi hiburan, tetapi pada saat yang sama juga membawa pesan tentang kebersamaan. Karena ketika masyarakat berkumpul, ya, tertawa bersama, saling berinteraksi, dan menikmati tradisi yang sama, sebenarnya mereka sedang menjaga sebuah warisan budaya agar tetap hidup. Sekura ini akhirnya bukan hanya tentang topeng, tapi tentang bagaimana masyarakat merawat kebersamaan melalui tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya. Oke, terima kasih Kulau Pahari, itu tadi informasi kita dalam rangkaian Pesona Nusantara. Kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, karena ada feature budaya nanti untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah, akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Etalase Budaya Nusantara.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Budi, usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru, terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

sebuah kota besar penuh lampu-lampu mewah, hidup Adele, gadis sederhana yang bekerja sebagai staff event hotel berbintang. Malam ini, hidupnya berubah total. Tanpa ia sadari, 5 pria berbeda, dengan hati, luka, dan tujuan yang berbeda, akan memasuki hidupnya sekaligus.

0: CEO muda dengan reputasi sempurna. Tatapannya dingin, ucapannya tegas, namun menyimpan rahasia kelam tentang tunangannya yang hilang 5 tahun lalu.
1: Kamu staf baru, kenapa dekorasi ballroomnya berantakan?
2: Maaf pak, saya perbaiki sekarang.

0: Di belakang Arif muncul Taufik, bodyguard yang tak pernah jauh, diam tapi tajam dan protektif.
1: Pak Arif, saya cek sisi panggung.
0: Naufal, dokter muda yang pernah menyelamatkan hidup Adel setahun lalu. Lembut, peduli, tapi menyimpan trauma dan rasa bersalah yang mendalam.
2: Adel, kamu baik-baik aja. Aku coba hubungi dari tadi.
3: Mas Naufal, maaf, aku lagi kerja.
0: Lalu datang Dandi, anak tunggal konglomerat. Terlihat genit, namun hanya Adel yang mampu membuatnya berhenti bermain-main.
4: Adel, kamu cantik banget malam ini.
3: Dandi, please, aku lagi kerja.
0: Dan Said, sahabat masa kecil Adel, selalu ada, selalu mengerti, selalu menunggu tanpa diminta.
5: Aku bawain kamu makan. Kamu belum makan dari pagi kan?
0: Disinilah semuanya dimulai. Lima pria berdiri di dunia yang sama demi satu perempuan bernama Adel.

0: Malam itu, suasana di hotel berubah tegang. Arif mulai merasa ada yang aneh. Dandi semakin agresif, Said makin protektif, dan Naufal gelisah tak menentu.
1: Adel, kau dekat dengan dokter itu.
2: Kenapa? Kita kan bukan apa-apa.
3: Jangan kasar, Kak Adel.
4: Kalau si Oso dingin ini ganggu kamu, bilang aja ke gue, Del.
5: Kalian cuma bikin dia makin tertekan.
6: Semua orang terlalu ribut. Tuan Arif, izinkan saya bawa Anda keluar.
0: Hanya Taufik yang sadar bahwa ini baru awal dari badai yang panjang.

0: Adele dipanggil ke ruang backstage oleh Naufal. Suasana sepi, hanya suara angin.
1: Aku harus jujur. Aku menyembunyikan sesuatu.
2: Apa maksudmu?
1: Kecelakaan setahun lalu, kamu kehilangan ingatan. Aku menemukanmu, dan aku takut kalau kamu kembali ke masa lalu yang membuatmu trauma.
0: Air mata Adele jatuh tanpa ia sadari. Baru malam ini, ia tahu sebagian dari dirinya yang hilang.

0: Adel, kamu di sini.
1: Arif menatap Adel seperti melihat hantu masa lalu.
2: Tuan Arif, tenangkan diri.
0: Nopal, kenapa dia? Kenapa Adel ada di sini?
3: Pak Arif, apa maksud Anda?
1: Arif maju perlahan. Tidak ada kemarahan, hanya kerinduan yang terpendam 5 tahun.
0: Tunanganku, dia juga bernama Adel. Dia hilang dalam kecelakaan. Aku mencarinya bertahun-tahun.
1: Adel terpaku, dadanya sesak.
4: Aku minta maaf. Aku takut jika mengembalikan memori itu akan membunuhnya.
1: Semuanya meledak. 5 pria yang mencintai Adel kini bersuara.
5: Kalau dia tunanganmu, kenapa baru sekarang kau muncul?
6: Kalian semua datang setelah Adel babak belur.
7: Aku yang melindunginya, aku yang menyelamatkannya.
0: Aku sudah mencari Adel selama 5 tahun.
8: Semua orang diam.
1: Taufik berdiri di tengah mereka seperti dinding batu.
8: Yang berhak memilih hanya Adel, bukan kalian.

0: Dalam keheningan malam, Adele akhirnya bicara dengan suara gemetar tapi tegas.
1: Kalian semua baik. Kalian semua pernah menyelamatkan aku dengan cara kalian masing-masing. Tapi aku belum menemukan diriku. Aku belum utuh.
2: Kalau kamu memilih pergi, aku tidak akan menahan.
3: Aku minta maaf, tetapi aku sangat sungguh sayang kamu, Del.
4: Kalau kamu bahagia, aku siap mundur, Del.
5: Aku hanya ingin kamu hidup tanpa ketakutan lagi, Del.
6: Keputusanmu adalah akhir dari konflik ini.
1: Aku memilih diriku sendiri dulu.
0: Dan malam itu, kisah cinta rumit itu tidak berakhir dengan pelukan ataupun tangisan, melainkan dengan kelegaan. Adele yang kembali dengan ingatannya menyadari bahwa sebelum mencintai siapapun, seseorang harus mencintai dirinya sendiri. Demikianlah mini drama yang berjudul Tunangan Yang Hilang, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo mari masih bersama kami perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini, ya, untuk Anda kulo pari yang sudah membereskan segala sesuatu, pekerjaan kantor ataupun pekerjaan rumah nih, ya, sedang bergegas untuk beristirahat malam, ya. Oke, kami ucapkan selamat beristirahat saja untuk Anda di malam hari ini, ya. Semoga saja istirahat malam Anda bisa

nyenyak seperti itu ya tidurnya, dan pastinya besok pagi bangun dengan badan yang segar ya. Oke, Kulopa Hari, untuk Anda yang masih setia bersama kami, tentunya malam hari ini kami hadirkan satu paket acara features budaya dengan judul Ritual Balian Balakuntung untuk Anda berikut ini.

Picur Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat tradisi Balean Balekuntung, suku Dayak, Kalimantan Tengah.

Balian Balaku Untung merupakan salah satu upacara ritual agama Hindu Kaharingan yang bertujuan meminta umur panjang, banyak rezeki, serta mendapat berkat dari Ranying Hatala. Permohonan kepada Hatala tersebut dilakukan dengan perantara Rawing Tempun Telun, yang dalam upacara Balian Balaku Untung disebut Mantir Mamaluhing Bungai. Dalam upacara ini, persyaratan yang lazim dipersiapkan adalah bawui, buku baputi, babi kerdil yang berwarna putih. Namun boleh juga kerbau atau sapi. Diawali dengan seorang penawur menaburkan beras ke segala arah. Mereka memohon kepada roh beras yang ditawurnya untuk menyampaikan kepada mantir Mamaluhing Bungai agar bersedia turun ke bumi untuk menyampaikan persembahan kepada penguasa alam. Tidak lupa dengan perantara penawur pula untuk memohon izin kepada selumpuk liau atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia bahwa di bumi sedang diadakan upacara Balian Balaku Untung. Adapun alasan diadakan upacara ritual Balian Balaku Untung adalah karena sebagian manusia yang masih harus melanjutkan hidupnya di pantai Danung Kalunen masih membutuhkan rezeki dan umur panjang. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu basir atau rohaniwan muda umat Hindu Kaharingan terkait ritual Balian Balaku Untung yang ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Basir Riyandi.

Untuk menjadi seorang wasir, karena saya dulunya yaitu ada yang namanya pelatihan, di mana pelatihan ini hingga akhirnya kami dinobatkan atau memberi ganan loyang lah gitu sifatnya, atau memberi hinting sengiang, di mana di situ daftar kita sebagai rohaniawan atau basir sudah mutlak lah gitu sifatnya, sudah sah di terdaftar di Pantai Danum Sengiang. Kalau balian itu yaitu ritual yang dimana di sini dipimpin oleh rohaniawan, basir, pisur, dan berbagainya, bertujuan untuk memberikan sesajen atau meminta keselamatan bagi kita yang melaksanakan ritual tersebut, supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, dari mara bahaya dan berbagainya. Dan ada juga ritual-ritual yang meminta kita meminta anugerah lah sifatnya, anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau manifestasi Ranyi Tala Langit itu sendiri. Kalau belian ini dilakukan oleh khususnya umat Hindu Karingan, yang dimana di sini mereka melakukan ritual-ritualnya bertujuan untuk mendapatkan keselamatan, yaitu demi kelancaran hidup, rezeki, dan berbagainya. Balian ini pada ceritanya orang dahulu yaitu perempuan, orang perempuan yang dimana perempuan ini ada dinamakan yaitu Bawi Balian. Kenapa sekarang banyak hal-hal yang dirubah seperti halnya digantikan oleh laki-laki? Ini alasannya banyak, dimana alasannya itu misalkan kita tidak tahu kan, seorang perempuan misalkan mau melaksanakan ritual atau berbagainya balian, karena dia pada saat itu ada sifatnya halangan atau dalam keadaan kotor. Jadi inilah yang menyebab orang-orang kita, rohaniawan kita dulu yang mengubahnya menjadi yang laki-laki gitu. Dan laki-laki ini bisa kemana-mana aja gitu. Kalau kan seorang perempuan sulit dalam pengurus segala rumah tangga, anak dan berbagainya. Jadi inilah sebabnya peralihan. Sekarang pun ada banyak yang perempuan untuk generasi-generasinya sudah dipersiapkan. Terkhususnya di daerah saya itu di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas ya. Di sana ada disiapkan yaitu Bawin Balian atau cewek lah sifatnya, cewek ya, perempuan yang melaksanakan balian. Mereka ini dilatih dan ini menyimbolkan sebagai orang zaman dulu yang telah dianugerahi atau diturunkan oleh Ranyi Talangit seperti yang di Desa Tangkahin gitu. Untuk balian berlaku untung ini sebenarnya harus melalui beberapa tahap, di mana di situ kita dianjurkan lebih baik lah gitu, kita melakukan berstep-step lah gitu, bertahap, yang dimana seperti balian menyaki terlebih dahulu. Kalau balian menyaki ini sering dilakukan pada saat upacara perkawinan, yang dimana mengikuti tanturan atau aturan dari nenek moyang kita dulu, yang dimana di situ mereka mendapatkan anugerah atau rezeki lah, diberkati mereka yang menikah. Dan selanjutnya untuk step yang kedua yaitu balian membuhul. Balian membuhul ini khususnya meminta keselamatan lah gitu, katanya meminta keselamatan, terhindar dari mara bahaya dan berbagainya hal yang sial. Ini juga kita pada saat upacara balian membuhul ini kita meminta anugerah, seperti dapat kita ketahui atau dapat disimpulkan melalui beberapa sarana yang bisa menjadi banyak lah gitu, menjadi banyak, dan apa yang kita inginkan bisa tercapai lah gitu. Terus step yang ketiga ini adalah step terakhirnya, yaitu puncaknya, yaitu balian berlaku untung. Kebanyakan sekarang orang itu tidak mengikuti stepnya, makanya misalkan kita menghitunglah sifatnya, dari satu harus mengikuti satu dua gitu, tidak melewati yang satu tiga, jadi kelihatannya kurang pas gitu, dan kita pun tidak baiklah dalam melaksanakan ritual yang harus melewati yang tidak sudah tenturannya gitu, tidak sudah sewajibnya. Balian berlaku untung ini sering terjadi pada saat orang sudah melaksanakan kegiatan pakanan sahur dan berbagainya. Terus ini yang tidak lepas pada saat upacara ritual tiba, yang dimana pada akhirnya mereka melaksanakan balian berlaku untung. Ya, pada saat balian berlaku untung ini
mereka membuat serana atau menyiapkan serana prasarana banyak dari hal terkecil, dari hewan korban dan berbagainya, serta kue-kue yang akan diberikan atau sebagai sesajen. Terus dari rotan, rotan ini kalau kita pada tiga upacara ini tadi, rotan ini bisa memanjang, bisa memendek gitu. Itulah yang dapat kita percayakan sebagai generasi Hindu Karingan atau umat Hindu Karingan, mempercayai bahwa ritual kita ini benar-benar ritual sakral gitu, dan tidak hanya ritual yang abal-abalan gitu. Karena kita sudah ada buktinya, kita bisa melihatnya. Misalkan beras, beras ini kita ukur menggunakan gantang atau berbagainya, itu bisa menjadi banyak gitu. Itulah yang menyebabkan kita percaya. Terus ada lagi yaitu emas juga. Emas juga bisa dari, misalkan dari 2 atau 3 gram bisa 3 gram lebih gitu, ada lebih-lebihnya. Itulah yang menyebabkan kita mempercayai benar-benar ritual kita ini benar-benar ritual murni atau sakral gitu, dan dapat dibuktikan. Tidak hanya omongan-omongan belaka aja gitu. Untuk Balian Melaku Untung ini keseringan atau kebanyakan dilakukan itu pada saat upacara tiwah ya, itu diwajibkan berlaku untung. Dimana itu setelah selesai kegiatan, setelah selesai, biasanya setelah selesai segala tabuh tiwah, itu ada upacara belian berlaku untung. Belian berlaku untung ini biasanya selesainya biasanya 7 hari lah, 7 malam lah ya.

Sangiang-sangiang yang bersedia menjadi perantara tersebut akan langsung turun ke bumi dan memasuki rumah tempat upacara dilaksanakan. Tidak lama berada di dalam rumah tersebut karena harus segera mengantarkan persembahan serta permohonan manusia ke hadirat penguasa alam. Mereka naik ke atas menuju langit ketujuh dengan melalui 40 lapisan embun. Setelah melewati 40 lapisan embun, barulah mereka mencapai langit pertama, lalu langit kedua, dan seterusnya. Setiap langit ada penjaga pintu gerbang, dan setiap penjaga gerbang berhak pula menerima sesajen yang khusus telah disiapkan bagi mereka. Apabila sesajen diterima dengan baik, lalu mereka menggantikan sesajen tersebut dengan bulau untung panjang, lalu mengutus salah satu dari penjaga pintu gerbang setiap lapisan langit bergabung dalam rombongan untuk turut serta mengantarkan bulau untung panjang menuju tahta Ranying Hatala. Balian balaku untung di kalangan suku Dayak Kalimantan Tengah sudah jarang dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Karingan, masih menjadikan ritual ini sebagai pedoman hidup mereka yang tinggal di bumi atau lewu incam tingang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kelompoknya Anda masih bersama kami, perempat Suara Budaya Palangkaraya, di rangkaian program Pesona Tunda Kula malam hari ini di Kalimantan Tengah sendiri nih. Tidak asing lagi ada yang namanya tradisi Huma Betang, filosofi hidup bersama. Iya, kelompoknya Huma Betang ini adalah rumah Betang atau rumah Betang ya, memang secara sederhana bisa kita kenal sebagai rumah panjang, tempat masyarakat tinggal bersama. Tapi kalau kita melihat lagi lebih dalam ya, rumah Betang ini, Huma Betang sebenarnya menyimpan filosofi kehidupan yang luar biasa. Ya, di dalam satu rumah yang panjang, berbagai anggota keluarga hidup ya, bisa hidup berdampingan kelapa hari. Mereka berbagi ruang, menjalani aktivitas bersama, saling membantu, dan tentu saja harus belajar menghargai satu sama lain. Nah, kelapa hari, dari sinilah muncul nilai-nilai kehidupan yang sering dikaitkan dengan filosofi Huma Betang, seperti kebersamaan, gotong royong, toleransi, kesetaraan, dan juga penyelesaian persoalan melalui musyawarah. Bayangkan saja kelompok hari ya. Hidup bersama dalam satu lingkungan tentu tidak selalu mudah. Pasti ada perbedaan pendapat, kebiasaan, maupun cara berpikir. Tetapi masyarakat belajar bahwa perbedaan adalah bukan untuk alasan saling menjauh ya. Semangat itulah membuat Huma Betang tidak hanya penting bagi atau sebagai warisan arsitektur tradisional, tetapi juga sebagai simbol kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Oke, kelompok hari nanti kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda dari Kalimantan Tengah dalam rangkaian Pesona Tunda Kulah.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Aceh kue sepet. Di Jawa disebut dengan opak gambir dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Gula Pahari masih dalam rangkaian informasi penuh suasana Tuna Kulon untuk Anda di malam hari ini. Kali ini ada satu lagi nih ya, karifan lokal dari Kalimantan Tengah yang menarik untuk kita kenal, yaitu Handep Hapakat. Kalau diterjemahkan secara sederhana, istilah ini berkaitan dengan semangat kebersamaan, saling membantu dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Nilai seperti ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Coba kita bayangkan ya, kehidupan masyarakat dulu ketika ada pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga. Tentu tidak semuanya bisa dilakukan seorang diri Gula Pahari. Masyarakat kemudian saling membantu. Ada yang membawa peralatan, ada yang mengerjakan bagian tertentu, dan ada pula yang membantu menyiapkan kebutuhan lainnya. Yang menarik ya, bantuan tersebut bukan semata-mata karena mengharapkan imbalan Gula Pahari. Ada rasa bahwa ketika seseorang membutuhkan bantuan, masyarakat di sekitarnya ikut merasa bertanggung jawab untuk membantu. Inilah semangat Handep Hapakat. Karifan lokal seperti ini sebenarnya sederhana, tetapi punya nilai yang sangat besar. Karena dari gotong royong, masyarakat tidak hanya menyelesaikan sebuah pekerjaan, tetapi juga membangun hubungan sosial. Di zaman sekarang, semangat ini tentu masih bisa kita terapkan. Tidak harus menunggu kegiatan besar atau acara adat. Membantu tetangga, ikut menjaga kebersihan lingkungan, bekerja sama dalam kegiatan masyarakat, bahkan sekedar memberikan bantuan kepada orang yang sedang kesulitan, jika merupakan bentuk nyata dari semangat kebersamaan. Apalagi di tengah kehidupan modern yang serba cepat, Gula Pahari, kadang kita terlalu fokus dengan urusan sendiri. Handep Hapakat ini mengingatkan kita bahwa manusia ini tetap membutuhkan orang lain. Ya, Pahari, Gula Pahari, teknologi boleh berkembang, zaman boleh berubah ya. Tetapi nilai kebersamaan jangan sampai hilang. Karena karifan lokal bukan hanya cerita di masa lalu. Karifan lokal adalah nilai kehidupan yang bisa terus kita bawa masa ke masa. Dan mungkin inilah pesan sederhana dari Handep Hapakat. Kalau pekerjaan berat dilakukan bersama, bukan hanya pekerjaan yang menjadi lebih ringan, tetapi hubungan antar manusia juga menjadi semakin kuat. Itulah informasi terakhir dalam rangkaian pesona Tundah Kula untuk Anda Gula Pahari. Emosinya untuk Anda, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya, 20 menit ke depan ya, masih kami temani sajian lagu berikut ini.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Kulop hari pendengar perempat TRI Palangkaraya, tiba masanya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Mapat Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Don't forget to listen to Pro Empat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Kalakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Pukul 8 hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat pengawasan titik rawan kebakaran hutan dan lahan melalui posko pemantauan khusus yang ditempatkan di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng. Langkah ini dilakukan agar pemantauan kondisi lapangan dapat berjalan secara real-time dan responsif. Gubernur Kalteng Agus Tiar Sabran melalui Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining mengungkapkan bahwa posko pemantauan tersebut didirikan atas perhatian langsung Gubernur Kalimantan Tengah untuk memastikan penanganan karhutla dapat dipantau dari detik ke detik. Demikian Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, balap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.
1: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
2: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
1: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
4: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
5: Makan sate seafood.
1: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.